Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di program pada hari ini ya. Selain dua peringatan tadi, ternyata hari ini tanggal 20 Juni juga diperingati sebagai Nystagmus Awareness Day atau hari kesadaran nystagmus, teman-teman. Mungkin sebagian dari kita masih asing dengan istilah ini ya. Nystagmus ini merupakan kondisi ketika mata bergerak secara berulang dan tidak dapat dikendalikan oleh penderitanya. Gerakan yang ini itu nanti malah kayak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau bahkan bisa kayak berputar gitu, teman-teman. Nah, karena ini ya, mungkin sebagian mungkin kayak gini, gerakan matanya itu terjadi kayak secara otomatis gitu. Jadi kondisi ini bisa mempengaruhi kemampuan seseorang nanti dalam melihat objek, kayak terganggu lah penglihatannya gitu ya. Terus kayak sebagian dari orang-orang yang mengalami ini juga dari sejak lahir loh. Nah, sementara sebagian lainnya ini mengalaminya akibat kondisi kesehatan tertentu. So guys, mulai dari peringatan hari ini ya, berarti Nystagmus Awareness Day, kita masyarakat diajak untuk lebih mengenal dan memahami nystagmus ini tadi, sekaligus juga memberikan dukungan kepada orang-orang yang mungkin hidup dengan kondisi tersebut. Nah, kayaknya seperti apa sih kehidupan orang yang mengalami nystagmus tadi ini? Kita bakal bahas lagi. Don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernah dengar istilah urban farming? Konsep bercocok tanam di area perkotaan ini belakangan mulai populer di kalangan masyarakat kota, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Beberapa metode dalam urban farming seperti penanaman tanaman secara bertingkat pada bidang vertikal, kemudian metode hidroponik, aquaponik, memanfaatkan atap bangunan sebagai lahan pertanian, dan lain-lain. Konsep ini dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sehingga lebih segar dan aman dikonsumsi. Kemudian, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan lahan yang ada, seperti rooftop, balkon, atau sudut-sudut taman. Tidaklah heran jika urban farming diyakini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Momen di final Piala Dunia 2006 itu benar-benar bikin semua orang melongo. Zinedine Zidane yang biasanya kalem, tiba-tiba melakukan headbutt ke pemain Italia. Kejadian itu berlangsung di laga puncak Piala Dunia FIFA, jadi sorotannya luar biasa besar. Banyak yang kaget karena itu adalah pertandingan terakhir Zidane sebelum pensiun. Insiden tersebut langsung membuatnya diganjar kartu merah oleh wasit. Sampai sekarang, alasan pasti dibalik aksinya masih sering jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang karena provokasi, ada juga yang melihatnya sebagai momen emosional yang meledak. Yang jelas, kejadian ini jadi salah satu momen yang paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah sepak bola. Bahkan, banyak fans yang masih membicarakannya sampai hari ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

Teman-teman berdua, kita lanjut lagi yuk pembahasan kita di pada pagi hari ini ya. Salah satu tujuan utama dari Nystagmus tadi, Awareness Day, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi yang mungkin jarang kita dengar tapi nyata dialami oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Nah, peringatan ini juga mengingatkan kita kalau misalnya setiap orang itu memiliki tantangan yang berbeda-beda, teman-teman, dalam hidupnya. Ada yang berjuang dengan kondisi kesehatan, ada yang menghadapi keterbatasan fisik, dan ada juga pula yang berusaha menjalankan aktivitas sehari-hari dengan berbagai penyesuaian. Karena itu, teman-teman, penting banget bagi kita ya untuk menumbuhkan empati dan juga menghargai setiap orang tanpa melihat kekurangan ataupun keterbatasan yang mereka miliki. Jadi teman-teman produa, kadang gini ya, kadang dukungan sederhana kayak sikap yang ramah dan kemauan untuk memahami orang lain ini bisa kok memberikan dampak yang sangat besar buat mereka. Jadi pagi hari ini teman-teman, mari kita belajar untuk lebih peduli, lebih aware, dan lebih menghargai perbedaan dan lebih bersyukur atas kesehatan apa yang kita miliki sekarang. Kalau gitu teman-teman, kita tutup dulu sepada, masih ada deh satu kali lagi, satu jam lagi ya, sampai jam 9 ya. Oh iya, masih ada sejam lagi guys program sepada. Jadi belum kita tutup, nanti kita tutup di jam 9, okay? Tetap semangat menjalani hari dan terus sebarkan energi positif hanya di Produ Air Bukit Tinggi 94,8 FM. Produ Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

dengar istilah urban farming? Konsep bercocok tanam di area perkotaan ini belakangan mulai populer di kalangan masyarakat kota, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Beberapa metode dalam urban farming seperti penanaman tanaman secara bertingkat pada bidang vertikal, kemudian metode hidroponik, aquaponik, memanfaatkan atap bangunan sebagai lahan pertanian, dan lain-lain. Konsep ini dianggap penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar kota, sehingga lebih segar dan aman dikonsumsi. Kemudian, meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu perkotaan, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pangan sehat dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan lahan yang ada, seperti rooftop, balkon, atau sudut-sudut taman. Tidaklah heran jika urban farming diyakini menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard

0: tidak mengikuti aturan alfabet.
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
0: Om Swastiastu.
2: Wei de Dong Tian.
3: Namo Buddhaya.
4: Bukan hanya sekumpulan huruf yang membentuk sebuah kosakata.
5: Bukan hanya lahir dari perjuangan segelintir orang.
6: Tapi merupakan nikmat terbesar dari Tuhan, Indonesia.
7: Mengapa aku tidak gentar? Dan mengapa aku berani melawanmu, wahai peribadianku? Ya, karena aku lahir di bumi Indonesia atas nama perbedaan yang disatukan.
8: Kau selalu menanyakan, kenapa aku selalu cinta tanah air?
0: Ya, karena aku bersyukur atas nikmat terbesar Tuhan dijadikan sebagai anak bangsa yang lahir di tanah pertiwi Indonesia.
9: Kau bertanya aku orang apa?
10: Dengan lantang aku menjawab, aku orang Indonesia.
11: Kau mengatakan aku kaya? Ya, aku kaya. Selama berpijak di bumi yang kaya akan keberagaman suku, agama dan budaya. Dan kau tahu itu di mana? Indonesia.
12: Sila kesatu, Pancasila. Tuhanan Yang Maha Esa. Aku orang Indonesia yang mempunyai agama dan keyakinan sebagai pemersatu perbedaan.
2: Aku mencintai Indonesia karena satu. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
13: Indonesia bukan hanya merah dan putih, tetapi melekat di sanubari.
14: Tanah yang Tuhan pola buat etam, dijual buat etam makan. Dijual buat etam menampikan.
15: Siti menika sampun Gusti Allah dipun paringi sanes kagem dikebiri, sanes ugi kagem kermenan diri.
2: Tanah ini adalah tanah yang dijanjikan seluruh umat. Tak pandang kaya, miskin, hitam, putih, sampai yang gila martabat.
12: Meia wan wai, dan nia tetik darah, dan nia wai mata, napa tompo. Dan nia to wan wai, pompoi riasengi asi salanga, dan nia angka gara dipadatta. Dan nia to wan wai, dipancaja dan kanga, majepu nyawa, mancaji sompa tetonga, menenwana wan wai.
16: Bukan nak perang, bukan nak bebala, bukan nak gilo jabatan, bukan karena kami tidak adik seberadik sebadan.
17: Tapi dalam keyakinan kami,
11: ya, kami Indonesia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 ya. Masih di ini ya, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita masih ada 1 jam terakhir kebersamaan kita teman-teman ya. Dan yang pastinya nanti kita masih ngebahas sesuatu hal yang luar biasa di pagi hari ini teman-teman ya. Anyway, nanti kita bakal gabung juga, aku mau ngasih tau ya. Nanti kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di ajang Musicpreneur teman-teman. Jadi kita bakal relay ke sana nih. Jadi bakal penyiar sana bakal ngobrol-ngobrol sesuatu yang luar biasa tentang music ya, gitu ya. Seru banget kayaknya. Seperti biasa guys, soalnya setiap hari Sabtu always bakal ada Musicpreneur pagi hari ini. Oke, kalau tadi kita udah memperingati hari pengungsi sedunia ya, gitu ya. Ada apa lagi tadi? Banyak lah pokoknya. Ada hari apa tadi ya teman-teman ya? Ada yang masih ingat nggak? Gitu. Kalau misalnya teman-teman harus ingat dong, karena peringatan-peringatan ini kayak yang gimana aku bilang, yang ya jarang diketahui gitu, tapi perlu sedikit lah kurang banyaknya gitu ya teman. Tadi terus juga ada hari coba aku cek dulu ya, kita cek hari apa tadi yang Nystagmus Aware Day ya, kesadaran Nystagmus. Nah itu juga diperingati sebagai hari ini. Terus tadi ada peringatan satu lagi yang udah kita bahas, itu adalah peringatan dari hari produktivitas. Nah, ya bener. Aduh, hampir lupa lagi ya. Nah, ternyata teman-teman hari ini juga diperingati sebagai hari surfing day. Wow, hari surfing day. Emang ada hari surfing day ini? Aku baru tahu lagi guys. Nah, kita bakal bahas teman-teman hari surfing day ini seperti apa. Dan buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.
1: Serang! Yang kanan tuh awas! Kanan! Serang!
2: Akbar! Akbar, keluar, Bar!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama! Mak!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

kan juara bertahan di Piala Dunia FIFA selalu bikin fans heran sekaligus penasaran. Banyak tim yang habis juara justru tampil melempem di edisi berikutnya. Contohnya Jerman yang tampil perkasa di 2014, tapi malah tersingkir cepat di fase grup tahun 2018. Hal ini sering dikaitkan dengan tekanan besar sebagai juara bertahan yang harus selalu tampil sempurna. Lawan juga biasanya sudah lebih siap karena mempelajari gaya permainan sang juara. Selain itu, perubahan pemain dan strategi juga bisa mempengaruhi performa tim. Jadi, meskipun sudah pernah jadi yang terbaik, bukan berarti jalan berikutnya akan mulus. Di Piala Dunia, semuanya

Halo teman-teman Produa, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masih di Spada dan ini masih sejam terakhir ya. Nah, teman-teman tahu enggak kalau tanggal 20 ini juga diperingati sebagai ini ya. Mana nih kalau aku salah baca ya? Iya, aku salah baca, guys ya. Nah, hari ini diperingati sebagai hari selancar, tadi aku udah spill kan. Surfing International Day. Wah, ini peringatan yang pertama kali digagas di tahun 2005 sama komunitas peselancar dan juga media selancar dunia, teman-teman. Adapun tujuannya ini bukan cuma hanya untuk merayakan olahraga selancar, tapi mengajak masyarakat kayak agak lebih peduli lah sama kebersihan pantai, sama kelestarian laut. Bukan cuma selancar ya, teman-teman. Jadi kalau mendengar kata selancar, mungkin yang terbayang tadi kan ada ombak besar, papan selancar, aksi keren para atlet di surfing gitu ya, di tengah lautan gitu ya. Sebenarnya olahraga ini memiliki filosofi yang cukup menarik, teman-teman. Karena dalam selancar, seseorang ini harus mampu membaca kondisi ombak, lalu bisa juga menjaga keseimbangan sampai berani menghadapi tantangan yang datang. Karena itulah banyak peselancar yang menganggap kalau olahraga ini sebenarnya sebagai pelajaran hidup yang mengajarkan kita kesabaran dan juga keberanian. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu surga selancar dunia. Banyak banget pantai-pantai kayak di Bali, Mentawai, sampai di Nias ya. Ini menjadi tujuan peselancar dari berbagai negara. Nah guys, sesaat lagi kita bakal tahu nih, kita bakal cari tahu dan kita kupas ternyata manfaat selancar gak hanya untuk fisik aja. Nah untuk apa aja ya? Kita bakal bahas saat lagi di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melangkah ke tempat baru berarti membuka jendela pengetahuan. Pariwisata menghadirkan pembelajaran yang tidak selalu ditemukan di ruang kelas. Interaksi dengan budaya berbeda menumbuhkan empati dan kebijaksanaan. Dunia terasa lebih luas sekaligus lebih dekat. Setiap pengalaman memperkaya cara berpikir dan memandang kehidupan. Perjalanan mengajarkan bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk hidup. Dari sana, tumbuh sikap terbuka terhadap perubahan. Pariwisata menjadikan kita warga dunia yang lebih bijaksana.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

Selama Pro 2, selancar termasuk olahraga yang membutuhkan banyak kemampuan sekaligus juga banyak kemampuan dan skill gitu ya menurut aku ya. Karena kayak mulai dari kekuatan otot, keseimbangan tubuh, sampai ke konsentrasi hingga keberanian pun mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Jadi berbeda ya kalau misalnya saat berada di atas papan selancar, seseorang itu harus fokus sama membaca arah, maksud aku arah ombak, dan juga menjaga keseimbangan supaya nanti nggak jatuh nih teman-teman di tengah-tengah ombak gitu ya. Itulah sebabnya kenapa olahraga ini mampu melatih koordinasi tubuh dengan sangat baik. Namun yang menariknya, banyak peselancar mengatakan bahwa berada di tengah laut itu memberikan ketenangan pikiran teman-teman, kayak suara ombak, udara laut, dan suasana alam itu, dan nanti membuat mereka kayak ngerasa lebih rileks dan jauh dari tekanan-tekanan aktivitas gitulah di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak heran kalau misalnya selancar sering banget dijadikan bukan cuma dijadikan olahraga tapi juga gaya hidup yang dekat dengan alam. Nah teman-teman, kalau gitu selamat hari selancar internasional ya, hari selancar internasional, bener banget. Nah kayaknya caranya ini mungkin kalian bisa nggak harus berselancar sih teman-teman ya. Jadi nggak semua orang bisa berselancar. Jadi tapi kita bisa ikut merayakannya dengan semangat, yaitu cara sederhana mencintai laut, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menghargai alam yang kita miliki. Itu udah ikut berpartisipasi dari hari selancar internasional. Kalau gitu kita tutup dulu pada kali ini teman-teman mau Pro 2. Terima kasih sudah station bareng aku dari jam 5 subuh ya. Dan kayaknya saat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta di Music Planner. Kalau gitu teman-teman, semoga harimu menyenangkan, penuh dengan energi positif. Tetap bersama kita di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan aku juga pamit undur diri. Nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku, dan pastinya bakal nemenin kamu di santai siang. Kalau gitu teman-teman, selamat selamat apa ya? Selamat berjumpa lagi deh kalau gitu. Itu aja deh dari aku ya. So guys, thank you for today. Ya, yang hari ini libur, enak banget ya. Selamat berlibur. Yang kerja kayak aku, semangat kerjanya guys ya. Yang banyak kegiatan, yang banyak mau anak-anak kos cuci baju, bersihin kos. Ya, semangat dari aku. Oke, okay? Kita tutup bersama kita dengan satu lagu dari Jisoo, Earthquake.

0: 105.2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro2. Di pagi hari ini, seperti biasa, di jam 9 gue tidak mungkin sendirian, tempat Pro2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rionada Bumi juga, tempat Pro2. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat Pro2. Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Printer.
1: Spada, selamat pagi, tempat Pro2.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujannya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Ya, jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya ya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop?
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut
0: agak
2: bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Dari kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, akhirnya baru balik lagi. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Oke.
1: Okay. Label kita Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya yeah,
1: nah,
0: betul.
1: Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Oke.
1: Okay, kalau okay. Lagu pop itu dimasukin ke religi, nggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Gitu. Oh oke. Okay. Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: benar. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang ya. Terlihat gampang ya.
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya. Nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke enggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan tanggalan ini berapa hari bisa. Oh ya oke aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren
1: dong.
0: Keren.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
0: Oh.
1: Aja, waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Oh, jadi setelah
1: sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Baru ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh. Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya?
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya. Oh.
1: Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, karena kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Iya. Itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
0: Oke. Okay.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Oke, okay, tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa
0: okay.
2: kayak kisah percintaannya gitu ya kan. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak. Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan, banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Terus itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasanya gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya.
0: Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%. Okay. 99%. Ya, jadi bukan bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio, lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas, sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay,
1: gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Okay.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
1: Gimana nyanyi?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak. Gitu. Waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir head voice. Hampir whistle
1: enggak
2: ya?
1: Enggak, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, oke. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa ya. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih, katanya sih ada cengkoknya ya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa, coba aja.
0: Apa, lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa, seperti mati lampu?
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener, ada cengkoknya.
1: Ini bener penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, bener. Iya, cengkoknya dapet sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, ini satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawi.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
0: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau
0: ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Oblo, Jawa. Oh iya?
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa
0: bisa.
2: Yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Okay,
1: karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Biar
1: tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih. Aku
0: di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga,
2: timur, Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayaknya
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Yeah. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti mana?
2: Oh, enggak rungkat gitu
0: deh. Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya,
2: gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak, yang dulu di FTV itu? Yang tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu FTV itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Iya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan
1: Dini.
2: Oh,
0: iya
2: benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Itu zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Udah 2
1: sama
2: duanya. Yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Okay. Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul.
0: Jadi, langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kekejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu,
1: masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, nanti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, Perasaan pribadi Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi mudah-mudahan
1: satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau nggak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya, itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu
0: ya,
1: Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya?
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini nggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
0: Ya, oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Tapi kita mau gimana nih.
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya. Kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Mm-hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya nah, ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh. keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: mimpi salah satu yang utama itu. Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa
0: bener.
1: Gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Dari situ. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
1: ya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
2: Bener jomplang deh.
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih. Jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya? Kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya
0: gitu.
2: Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Gak tau, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
0: Iya.
1: Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya, apa sih itu suaranya, itu nyampe gak ya?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh, kayak
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini. Tapi awalnya dia, itu kayaknya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah nggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan. Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren, segala macamnya.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Ya,
2: kita harus sering-sering rekaman.
0: Ya, harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya, benar.
0: Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Enggak masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil, beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana?
0: Ama-ama aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Okay.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangannya duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya. Oh dari nol ribet lagi tuh ya.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Okay. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Kecil.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Ma, pandangan kamu bagus gak, suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau di obrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman berdua. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sumpro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu iya. Kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Ya, bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya iya. Gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Marah.
0: Kalau enggak ini aja pakai stickman aja. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya.
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di
0: kenapa jauh banget syuting ya?
1: Ya satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Jadi talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke. Okay.
1: Udah. Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video.
0: Oh,
2: buat
0: itu
2: yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis
2: manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi jangan memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Cindu. Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya?
1: Tim Pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya?
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
0: Nah,
1: itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya, boleh.
2: Bisa di-follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di-follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, jam 10 waktu 03 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita ke Pro 2 Info dulu, di mana informasi yang pertama datang dari Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon yang menilai penambahan layar bioskop menjadi kebutuhan penting bagi perkembangan industri perfilman nasional. Dan menurutnya keterbatasan jumlah layar saat ini masih menjadi kendala peningkatan jumlah penonton film Indonesia secara berkelanjutan. Dan ia mengatakan kapasitas layar bioskop nasional belum mampu mengakomodasi potensi pasar film yang terus berkembang pesat, dan kondisi ini membuat akses masyarakat terhadap film Indonesia di berbagai daerah masih belum merata. Dan jumlah layar yang ada saat ini baru memenuhi 1/4 dari kebutuhan nasional secara keseluruhan, dan penambahan layar dinilai akan membuka peluang peningkatan jumlah penonton dan memperluas jangkauan distribusi film nasional. Next, teman Pro 2, kali ini ada Kim Cheon, anggota Le Sserafim yang dipastikan akan kembali menjalankan aktivitasnya mulai pekan depan, dan kabar ini disampaikan agensi Source Music setelah kondisi kesehatan menunjukkan perkembangan yang positif. Dan sebelumnya, pada Mei lalu, Source Music mengumumkan Kim Cheon menghentikan sementara seluruh kegiatannya, dan keputusan ini diambil karena ia mengalami nyeri pada bagian leher dan membutuhkan pemulihan. Last but not least, teman-teman, ada Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon yang berharap Festival Film Indonesia FFI 2026 mampu melahirkan talenta-talenta baru perfilman nasional. Dan menurutnya ajang ini dapat menjadi ruang pengembangan bagi sineas muda dengan berbagai gagasan kreatif. Dan ia menilai industri film Indonesia saat ini memiliki prospek yang semakin menjanjikan bagi generasi muda. Dan kondisi ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap karya-karya sinema nasional dalam beberapa tahun terakhir. Itu dia ragam informasi kita hari ini teman-teman. Abis ini kita bakal lanjut lagi dengan Zona Musik Kamu. So tetap stay tuned di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, hai. Ketemu lagi sama Ica Maisa di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan kita udah ada di zona musik kamu yang pastinya aku bakal puterin lagu-lagu requestan spesial buat teman-teman Pro 2 semuanya yang insya Allah akan kita puterin sampai jam 12 ini ya. Jadi ada cukup banyak waktu buat kamu di hari Sabtu ini untuk request ke aku ya. Dan kita udah ada yang masuk yang duluan ya guys ya. Kita antri dulu nih. Di jam 10 ini, tadi udah jam 10.02 bahkan dia ngechatnya. Pagi Min, mau request lagunya H. Sabrina Leonor dong, terima kasih, boleh. Siap, nanti kita puterin ya kak ya. Terus juga dari TikTok kita tadi udah ada kakaknya AB31, katanya ini omnya AB Cekut. Gak percaya ya udahlah ya. Dia request lagunya Leodra Pura-Pura. Pura-pura ngapain nih, ya kan? Terus juga ada di Instagram kita ya, request di ujung minggu dari Mesa Hira, dari Nabila Absarini, katanya Happy Saturday, semangat siaran Kak Ica Maisa. Oh, thank you Kak Nabila. Terus juga Kak Kila Raifa, katanya terima kasih Kak, sehat selalu, amin. Ada juga Hasis Kak Hashim yang request lagi yang sama. Terus juga ada di ujung minggu juga nih Sarah Rizkia 344. Ada juga Satila Deskor Mini yang request. Oke, kita puterin 3 lagu dulu ya. Buat yang belum aku puterin sabar dulu. Kita bakal ganti-gantian nih muterinnya. Gak mungkin kan sekalian langsung aku puterin semuanya. Berantem ntar lagunya. Kita ke Sabrina Leander dulu ya dengan Haha.

Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Halo teman-teman preview yang masih barengan sama Ica Maisa dan udah di jam 10.36 makin rame juga yang request. Dan langsung aja yuk kita puterin requestan selanjutnya. Kali ini bakal ada lagu Cegil yang di request tadi juga di TikTok dan juga Instagram ada Coin Ho. Terus juga di Instagram tadi ada Kak Denaps Radio. Selamat beraktivitas, happy weekend, stay positif. Amin, semoga semuanya stay positif aja ya. Yang positif-positif aja. Aduh kok belibet mulutnya. Terus juga ada Kak Zania yang request lagi yang sama juga. Happy weekend. Terus juga nanti kita bakal puterin lagunya Semesta dari Kenris nih, salah satu lagu terbarunya Kenris ya, yang di-request sama Kak Longvalina Irma. Terus juga ada Genre Waris 1000 kali yang di-request sama Mas Ardi Dagusta. Dan masih banyak banget requestan teman-teman Pro 2, tapi sabar ya, satu per satu bakal kita puterin. Jadi kita ke Nabila Takiyah dulu dengan Cegil.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
4: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
3: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
4: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
3: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
4: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
3: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
4: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, baru aja kita dengerin dari lagunya Gea 1000 kali. Next bakal aku puterin lagunya ada Rio Lascard dengan Sumpah Mati yang katanya kalau disingkat jadi Suti nama orangnya. Ini dirikan sama Kak Surya selalu. Terus juga ada Vanessa Z dan Roni Parulian Takkan Terulang yang bakal kita puterin nanti. Terus juga bakal ada Fajar Nur Apa Salahnya yang di request tadi mana nih, dari Cindy Aulia Soul, dan juga ada juga di WhatsApp kita tadi Salah Apa Aku Ini sama Apa Salahnya ini beda apanya? Salah Apa Aku? Salah Apa Aku? Oh benar. Salah apa? Kok tiba-tiba aku pusing sendiri? Bener, apalagi aku yang salah bacanya. Dan salam buat kakak semuanya ya. Selamat menjalani aktivitas di akhir pekan ini dan sehat selalu dan berkah kita semua. Terima kasih. Coba diputarkan ya kak, boleh. Nanti kita puterin ya. Terus juga satu lagi deh biar empat. Kita bakal ke lagunya Apa Salah

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Paisa di Zona Musik Kamu, dan kita masih bakal puterin lagu-lagu requestan teman-teman Produa yang lainnya. Udah cukup banyak juga yang masuk. Kali ini ada dari WhatsApp kita di 081376826. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Waalaikumsalam. Mau izin request lagu dari Tata Janeta Korbanmu, boleh? Terus juga ada Kak Ica, oh, sama nih namanya aku ya. Mau request lagunya Axelo, Mana Sayapnya? Hei, boleh. Sayapnya? Sayapnya lagi di laundry Kak aku. Terus juga ada kakak yang request lagu Dai Dai dari Shakira. Ini adalah soundtrack Piala Dunia 2026 ini ya. Dan ini di request tadi sama kakak Arit Labhubo. Dai Dai, oke, kita bakal dengerin soundtrack Piala Dunia nanti abis ini ya. Jangan kemana-mana, total station di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman, Produe masih barengan sama Ica Meisa di sini ya. Kita bakal langsung puterin lagu berikutnya. Kali ini bakal kita puterin lagu dari Stalling Grace, Sumpah Mati, yang direquest sama Kak Shelluhi. Yes. Terus juga di WhatsApp tadi ada yang request juga. Dari 08226140 sekian. Terus juga ada yang request Ziva Magnolia dengan Cukup. Ada Kak Wupi tadi ya. Terus juga ada Kak Hebat yang request lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ya boleh, kita puterin dulu. Dan masih ada lagu yang belum kita puterin, jadi sabar dulu ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune sama kita di Zona Musik Kamu.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai teman Pro 2. Tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pradio, yang gak kerasa udah di 11.47 aja nih jamnya, menunjukkan itu artinya gak lama lagi kebersamaan kita di Zona Musik Kamu harus berakhir. Tapi masih ada 3 lagu yang belum aku puterin buat kamu. Kali ini kita bakal puterin lagu yang direkam sama Kak Zulia Cantik. Katanya mau reka segera remuknya Angie. Boleh. Terus ada Cegil Waras ya. Ini udah Cegil tapi dia waras gitu. Ya Rika sambil cipta jaga rasa, boleh. Terus ya juga ada aku PNRM yang request lagunya Kim dan juga Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Kenapa sih harus membayang-bayang cinta yang lalu? Ya udah deh, gak apa-apa. Dan tiga lagu ini akan menutup perjumpaan kita di Zona Musik Kamu hari ini. So, tapi jangan kemana-mana dulu ya teman-teman ya, karena nanti di jam 12 kita akan lanjut lagi dengan Fentertainment, dengan program berikutnya, dengan lagu-lagu pilihan juga, dan informasi menarik lainnya yang bakal nemenin kamu. Jadi tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, teman-teman produser, kita kembali lagi masih barengan sama aku Ica Maisa, tapi kali ini kita udah di Funtertainment, di mana kita akan bahas dari dunia infotainment terbaru. Nah, kali ini ada salah satu film komedi action Korea terbaru, ada Husband in Action, yang jadi film komedi yang dibentangin sama Gong Myung ya. Kali ini dia kembali beradu acting sama Jin Sun Kyu setelah keduanya sukses nih dalam film action komedi Extreme Job. Dan film ini menceritakan aksi seputar aliansi tidak terduga antara mantan suami dan juga suami baru demi menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai. Dan buat kamu yang suka banget sama film Korea ya, ini cocok banget buat menghibur kamu di weekend ini apalagi terutama. Dan kisah ini tuh awalnya katanya bermula di acara sekolah ketika Wang Chong Sik atau Jin Sun Kyu ini seorang inspektur narkotika dengan Lee Min Suk yang diperankan oleh Gong Myung, itu merupakan suami baru dari mantan istrinya Sine yang diperankan oleh Kang Hana. Dan pertemuan perdana itu langsung memicu perebutan dominasi dan ketegangan di antara keduanya nih, dengan Chong Sik sebagai penyelidik veteran dan Min Suk sebagai dokter hewan muda ya. Dan perbedaan kepribadian yang kontras ini berbenturan keras dengan peran mereka di dalam lingkaran keluarga. Dan situasi ini jadi pertarungan harga diri di mana posisi mantan suami harus berhadapan dengan suami baru serta ayah kandung melawan ayah tiri bagi putri mereka yang bernama Yeonju. Dan persaingan sengit ini terpaksa tunda setelah Sine dan juga Yeonju tiba-tiba diculik komplotan penjahat, dan insiden itu memaksa Chong Sik dan Min Suk mengesampingkan ego masing-masing dan bekerja sama dalam operasi penyelamatan. Ini bakal seru banget, pokoknya teman-teman boleh coba ditonton aja, udah ada di platform Netflix ya, buat kamu yang pengen nonton silahkan nonton ya. Dan teman-teman produa, kita masih bakal balik lagi dengan informasi dari dunia olahraga lainnya, tapi infotainment lainnya. Tapi kita bakal ke lagu berikutnya dulu, ada yang mau lewat nih, ada satu lagu dari Love Don't You Know.

di 12.18 ini kita break dulu sejenak dari lagu-lagu dan juga informasi pilihan, karena tepat di 12.22 kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan ke lagu bernuansa islami dulu. Kali ini aku bakal puterin lagu dari Haris J. Oh Allah.

0: Oke teman-teman berdua, tepat pukul 12.22 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
2: Baik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.

Halo teman-teman Pro Radio, welcome back with Ica Maisa di sini dan masih kita akan bahas seputar dunia entertainment di mana kali ini ada aktor Wagner Moura yang disebut sedang dalam proses negosiasi untuk ikut bergabung dengan Margot Robbie dan juga Bradley Cooper dalam prequel saga Oceans ya. Film prequel Oceans ini akan digarap oleh Cooper dan dijadwalkan rilis pada 25 Juni 2027 mendatang dan Cooper juga akan nulis naskahnya serta detail plot masih dirahasiain juga nih. Tapi saat di CinemaCon, Robbie ini mengkonfirmasi prequel ini akan berlatar di Grand Prix Monaco di tahun 1962 dan akan ngikutin orang tua Danny Ocean yang itu pemimpin perampok kasino Las Vegas di Ocean's 11 ya. Dan film asli dari Ocean's 11 ini tayang perdana di 1960 dan dibintangi oleh anggota Rat Pack Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, Peter Lawford, dan Dean Martin. Dan film ini kemudian dibuat ulang menjadi Ocean's 11 pada tahun 2001 yang disutradarai sama Steven Soderbergh dan juga dibintangi sama George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, dan juga Julia Roberts. Nah, dan film Ocean's 11 ini kemudian juga menghasilkan dua sequels, ada Ocean's 12 di tahun 2004 dan juga Ocean's 13 pada tahun 2007. Selain itu juga ada reboot Ocean's 8 nih di tahun 2018 yang dibintangi sama Sandra Bullock, Cate Blanchett, Annie Hathaway, dan juga Rihanna. Dan tawaran proyek ini tuh memperlebar jangkauan aktor Brazil pertama yang menjadi nomini Academy Award di Hollywood setelah mencuri perhatian dalam The Secret Agent. Dan Moura juga sebelumnya nih jadi aktor Brazil pertama yang memenangkan Piala Golden Globe berkat film itu ya, serta juga aktor terbaik di Festival Film Cannes dan oleh New York Critics Circle. Dan pria 49 tahun ini dijadwalkan akan beradu akting dengan Greta Lee dalam film thriller fiksi ilmiah Netflix The Last House yang digarap oleh Louis Leterrier. Dan selain itu juga dia juga terlibat nih dalam garapan debut Rachel Rose yang bertajuk The Last Day bersama Alicia Vikander. Nah, dan pasti untuk teman-teman penggemar Wagner Moura ini pasti bakal menungguin banget nih Ocean's 11 ini, prequelnya kali ini ya, di tahun 2027. Gak sabar dong. Oke, dan teman-teman produk kita masih bakal balik lagi, tapi kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Eric Nam, Miss Me More.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Prodia gak kerasa banget udah di 12.57. Itu artinya kebersamaan kita di Prodia Funtertainment harus berakhir sebentar lagi. Tapi masih ada satu informasi terakhir yang akan aku sampaikan, di mana tiket ARMY membership presale konser BTS hari ketiga di Jakarta terpantau ludes terjual atau sold out hanya dalam sekitar 2,5 jam sejak penjualan tiket dibuka pada hari Jumat 19 Juni jam 12 siang, dan status sold out terlihat di laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Dan tambahan jadwal konser yang akan dihelat pada 29 Desember 2026 ini di Stadion Utama GBK sebelumnya berstatus fully booked di laman penjualan pada pukul 12.40. Dan berdasarkan pantauan juga terpantau antrean menyentuh 126 orang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepat saat war tiket presale BTS dibuka. Tapi total antrian terpantau melonjak hingga tembus 964.439 ketika mencoba masuk pukul 12.03 nih. Dan tiket hari ketiga ini juga dilengkapi dengan bot detektor sebelum mulai mengantri di laman penjualan. Dan sementara itu penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale akan dibuka pada Sabtu ini di pukul 12 tadi ya. Dan penambahan hari konser BTS Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor ARMY Indonesia di media sosial pada Rabu 17 Juni kemarin. Dan langkah ini diambil setelah tiket konser jadwal awal yakni 26 hingga 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah presale dan juga general sale dibuka. Dan berdasarkan pantauan juga nih, LamanTiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out atau ludes terjual. Tapi ARMY selaku promotor tak pernah mengumumkan status sold out sejak penjualan periode pertama konser BTS Jakarta 2026. Dan tiket untuk menyaksikan aksi panggung grup ini terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran mulai dari 1,8 juta hingga 4,5 juta rupiah yang belum termasuk pajak dan biaya administrasi lainnya. Buat kamu yang udah dapetin tiket untuk nonton BTS ini bulan Desember nanti, congratulations, dan semoga nanti bisa terbayarkan ya rasa rindunya ini kepada BTS yang akhirnya bisa lengkap nih membernya semua comeback.

0: Setelah semuanya berhasil menjalani wamilnya. Dan teman-teman Pro 2, it's time for us to move to another program ya. Kita bakal masuk ke Pro 2 Sport after the break. So tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.

Come back with the Capoeira. Kali ini kita udah ada di Produce Sport yang akan bahas seputar dunia olahraga. Dan kali ini kita fokus buat bahas buat bahas ini nih, Piala Dunia. Ya kan, Piala Dunia hari ini, di mana kali ini informasi pertamanya datang dari pemain Paraguay Matias Galarza yang memecahkan rekor gol tercepat milik Ismael Saibari di Piala Dunia 2026 nih. Jadi Galarza ini mencetak gol saat pertandingan berlangsung 64 detik dalam duel kontra Turki pada lanjutan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Area pada Sabtu 20 Juni kemarin. Dan gol ini lebih cepat dibandingkan gol pemain Maroko Ismael Salabria ke gawangnya Skotlandia ya. Rekor Saibari ini cuma berjarak beberapa jam karena dua pertandingan berlangsung di hari yang serupa nih. Turki dan Paraguay sama-sama sedang mengincar kemenangan juga kemarin itu ya sebenarnya perdana di Piala Dunia 2026 dan mereka ini kalah di laga pembuka gempita bola dunia 2026 kemarin dan Paraguay kalah 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat sedangkan Turki tumbang 0-2 lawan Australia. Menghadapi Turki di laga kedua, Paraguay ini nggak banyak basa-basi dalam menyusun strategi permainan ya. Cepat lancarkan tim asuhan Gustavo Alfaro sejak menit awal dan gol saat laga belum berjalan genap 2 menit jadi buktinya. Dan meskipun Turki mendominasi laga, Paraguay piawai mencari kesalahan dan juga memaksimalkan kesempatan. Alhasil laga berlangsung sengit dan kedua kubu saling silang dalam melancarkan pola presisi demi hasil terbaik. Nah, Paraguay pun juga mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga babak pertama usai. Dan teman-teman, kita bakal lanjut lagi dengan informasi dunia olahraga lainnya, tapi mau ke Mahen dulu nih dengan menyala.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat. Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Radio ya, masih barengan sama Yang Maisa di sini, dan kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan kita di Pro 2 Sport kali ini, masih dari pertandingannya Paraguay dan juga Turki ya, yang dimana klasemen Piala Dunia 2026 mengalami perubahan usai Paraguay mengalahkan Turki di Piala Dunia 2026 ini. Dan Paraguay yang bermain dengan 10 orang berhasil mengalahkan Turki 1-0 pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni ini. Dan kemenangan ini membuat Paraguay naik dari posisi juru kunci ke urutan ketiga klasemen grup D dengan mengemas 3 poin dari 2 pertandingan yang dijalani nih. Sedangkan Turki dengan kekalahan ini membuat mereka harus turun ke posisi juru kunci klasemen grup D dengan poin 0 dari 2 laga yang sudah dimainkan. Dengan 2 kekalahan ini, akhirnya Turki otomatis tidak punya peluang lagi untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan di Stadion San Francisco Bay Area, Paraguay membuat kejutan dengan mencetak gol tercepat pada saat laga baru mulai. Dan gol ini tercipta berkat kerjasama apik dari kaki-kaki yang diakhiri tembakan kaki kiri Matias Galarza, dan bola ngarah ke pojok gawang tanpa bisa diantisipasi oleh kiper Ugur Chen Kake. Dan gol yang dicetak Galarza ini juga mencatat sebagai gol tercepat Piala Dunia 2026 yang kayak tadi kita bahas, dan ini melewati rekor yang sebelumnya diukir oleh pemain Maroko Ismail Sabari. Dan tertinggal 1 gol membuat Turki terkejut, dan tim arahan Vicenzo Montella itu berupaya mengendalikan permainan untuk mencetak gol penyamanya. Tapi tetap gagal ya, teman-teman ya. Dan salah satu peluang terbaik Turki sebenarnya ada di menit ke-35 di mana Meltmardor berhasil menyambut umpan tendangan bebas dengan sundulan di dalam kotak penalti, dan sayang bola masih menerpa mister gawang ya. Dan 2 menit berselang, giliran Paguer yang berbalik mengancam umpan terobosan di sisi kanan disambar Juan Sarerez, tapi masih bisa diblok oleh Shakir. Dan pada menit ke-40, pemain Turki sempat melakukan protes pada wasit juga setelah Karim Akoglu terjatuh di kotak penalti. Namun wasit mengabaikan protes dan meminta pemain tetap melanjutkan pertandingan. Dan laga memanas di mana injury time, di masa injury time ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas soal injury time ini, di mana wasit akhirnya mengeluarkan kartu merah nih dengan untuk salah satu pemain dari Uruguay tadi ya, Paraguay tadi. Nah, kita akan bahas itu, tapi kita dengerin dulu ada Sian Blue dengan Killer.

0: FM。
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai sahabat kreatif, coba tebak aku lagi ada di mana? Hutan? Atau kebun binatang? Salah, aku lagi ada di Pariaman, tepatnya di STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Udah pada tahu kan? Kalau belum, yuk ikuti aku. Selamat datang di Sekolah Baru, tempatnya para baru menuntut ilmu. Yoi, di kota Pariaman, gak cuma manusia aja yang butuh pendidikan, tapi juga baru alias monyet berekor pendek. Sekolah Baru ini bukan lembaga pendidikan formal ya sahabat, jadi jangan bayangin suasana kegiatan belajar kayak di sekolah beneran. Karena ternyata baru-baru di sini dilatih supaya kelak bisa membantu petani Pariaman dalam memetik karambi atau kelapa. Gak gampang loh untuk menjinakkan baru, yang aslinya memang tergolong hewan liar. Butuh tahapan pelatihan dan pastinya kesabaran ekstra. Gak lupa juga hubungan emosional antara pelatih dan berunya. Itu juga penting banget loh sahabat. Aku mau coba pegang berunya dulu ya. Nyaris aku digigit. Modal nekat nih guys. Ternyata emang gak bisa sembarangan kalau mau dekat sama berunya. Oke. Yuk kita pelajari. Untuk tahap awal, udah pasti penjinakan biar si beruk gak takut sama manusia. Ya soalnya, si beruk yang masih pemula itu suka gak berani sama kita. Apalagi di keramaian. Waduh, dia bakal mencoba lari sana-sini untuk sembunyi. Selanjutnya, setiap hari para beruk muda ini disuruh bermain dengan buah kelapa. Bisa dibilang ini tahapan pengenalan lah. Supaya si beruk jadi paham sama kelapa yang udah matang. Nah, kalau si berunya udah paham, baru diajarin cara memetik kelapa. Tapi, kapan ya beruk-beruknya bisa?
2: Caranya gitu aja, kalau sekitar 1 bulan sudah diajar, dia belum bisa membedain mana yang tua dan mana yang muda. Tapi kalau dia sudah lama, baru bisa membedain. Soalnya dia sudah lama itu, dia udah bisa diatur, udah ngerti bahasa kita kan.
1: Oh jadi begitu, Pak Mas Rizal paham banget ya sama siklusnya beruk. Mungkin karena udah lama ya melatih beruknya. Berikut beruk dilatih mengenal medannya, yaitu pohon kelapa. Mereka dilatih naik turun dan manjat pohon kelapa yang tingginya bisa mencapai 30-40 meter. Nah, tahap selanjutnya itu merupakan step yang paling sulit, yaitu nyuruh si beruk supaya mau memetik buah kelapa beneran. Kadang nih, kitanya udah nunggu di bawah. Beruknya malah asik santai olala di atas pohon kelapa. Iseng banget ya. Makanya guys, dalam melatih si beruk ini, kita dianjurkan untuk melatihnya dengan kasih sayang. Gak boleh terus dimarah-marahin, supaya si beruknya nurut dan sayang juga sama kita. Bahkan, beberapa pelatih beruk di sini bilang, beruk itu jangan dianggap pekerja, tapi anggap sahabat kita. Ya, sesama makhluk ciptaan Tuhan, emang mesti saling menyayangi banget lah, ya kan? Yang kerennya nih sahabat, beruk-beruk di sini mampu memetik buah kelapa sampai ratusan dalam sehari. Hebat kan? Kuat! Walaupun judulnya dipekerjakan untuk manjat dan memetik pohon kelapa, tapi beruk-beruk di sini tetap dipelihara dan dirawat dengan baik. Asupan gizinya juga diperhatiin banget. Dengerin aja nih pengakuan Pak Mas Rizal.
2: Rawatnya gitu, dikasih makan yang sehat-sehat gitu. Ditempatkan dia tempat yang senang tidurnya gitu. Tadi biar kena hujan, kena panas. Pokoknya dirawatlah seperti kita merawat kita badan kita juga.
1: Udah gitu, para beruk juga dimandiin setiap hari biar bebas jamur dan tetap sehat. Oh ya, ternyata nih di Pariaman ini memang banyak sekolah beruk. Karena udah ada dari zaman dahulu banget dan turun-temurun. So, sahabat kreatif, jangan malas ya menuntut ilmu. Malu dong sama beruk-beruk di sini.

Teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ijam Waisa ke. Masih kita di Pro 2 Sport. Kita akan ke informasi terakhir di hari ini untuk Pro 2 Sport, teman-teman. Di mana gelandang timnas Paraguay Miguel Almirón jadi korban pertama aturan FIFA usai kena kartu merah akibat menutup mulut saat berbicara dengan pemain lawan dalam duel kontra Turki di Piala Dunia 2026 pada Sabtu 20 Juni ini. Insiden ini terjadi di akhir babak pertama saat laga terhenti sebentar ya akibat pelanggaran, dan Miguel Almirón dan juga pemain Turki Mert Muldur nih sempat cekcok. Dan dalam tayangan ulang, Miguel Almirón terlihat berkata sesuatu kepada Mert Muldur sambil menutup mulutnya dengan tangan, dan sejurus kemudian Mert Muldur terlihat gesturnya itu apa, Mert Muldur melihat gestur itu dan melaporkannya kepada wasit ya. Dan ofisial pertandingan di ruangan VAR langsung memanggil wasit untuk meninjau ulang tayangan pertandingan. Saat terlihat jelas Miguel Almirón melakukan pelanggaran, wasit tengah langsung memberikan kartu merah. FIFA menerapkan aturan baru untuk Piala Dunia 2026 ini, di mana pemain menutup mulut ketika mengucapkan sesuatu dianggap sebagai pelanggaran keras. Dan momen pada pertandingan Benfica lawan Real Madrid di Liga Champions ditengarai jadi pemicu aturan ini. Dan waktu itu penggawa Benfica Gianluca Prestiani itu dia menutup mulutnya ketika diduga melakukan tindakan rasialisme terhadap Vinicius Junior, dan gestur menutup mulut ini kemudian dianggap sebagai tindakan ofensif kepada pemain lain, dan sebab dengan lisan tertutup orang lain akan sulit mengidentifikasi kata-kata dari si penutur. Dan FIFA dari juga IFAB nih kemudian sepakat untuk memasukkan gestur tutup mulut sebagai pelanggaran yang berat, dan Miguel Almirón pun jadi orang pertama di kompetisi internasional menerima kartu merah akibat tindakan ini. Diusir wasit tentu jadi kerugian besar ya untuk tim dalam upaya mengincar kemenangan pertama, karena Paraguay memang unggul waktu itu. Tapi untungnya Paraguay berhasil keluar sebagai juara dan berhasil menyingkirkan Turki ya, dan untuk bisa masuk ke 32 besar. Congratulations untuk Paraguay, tapi tetap ini belum akhir, masih awal ya. Jadi tetap semangat untuk mencari peluang supaya bisa lolos ke babak-babak selanjutnya ya. Dan teman-teman Pro 2, ini waktunya kita akhiri Pro 2 Sport kita hari ini, karena abis ini di jam 2 kita bakal masuk ke top 20. Kita bakal kasih tahu kamu top 20 siapakah chart-chart yang lagu-lagu yang memenuhi chart kita di minggu ini. Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah

0: hadiah yang paling Nesha rindukan?
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

selamat tanggal 20 Juni 2026 ya. Kembali lagi barengan sama aku Ica Maisa. Yang kali ini kita udah ada di top 20 Indonesia. Kira-kira ada siapa aja sih yang menduduki 20 posisi teratas kita di minggu ini? Langsung aja kita ceki-ceki ya. Di posisi ke-20 ada yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Udah 20 minggu juga di chart kita ada Samuel Cipta.

Di posisi 19 ada newcomers kita teman-teman, ada Keisha Lefronka dengan judulnya nih harus berlari kayaknya ya, menggunakan tenaga pelarian.

Posisi 12 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu, teman-teman. Dan udah 5 minggu di chart kita akan dibuat menyenangkan barengan sama Bernadia. Kita buat menyenangkan. Kini

Posisi 10 teman-teman, dan ini dia naik satu peringkat pelan-pelan tapi pasti ya. Dan udah 7 minggu juga di chart kita ada NPD Sempurnanya Aku.

Posisi 9 naik juga nih satu peringkat dia. Pelan-pelan tapi pasti ya. Dia udah 8 minggu juga di chart kita. Ini adalah lagu yang di remake ya sebenarnya. Ada Yovie Widianto, Kim dan juga Neida. Kini

Posisi 8, sayangnya nih harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa, Matnatama udah berhasil bertahan selama 16 minggu di chart kita dengan lagunya Lupa.

Di posisi 7, berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 9 minggu di chart kita. Ada lagu yang enakan banget nih teman-teman. Ada Dia dan Indah Kus, Malu-Malu.

posisi 6 berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada lagu yang super galau dan sedih banget nih dari NON Ari Lesmana, Sisi Potret.

0: Posisi 5, sayangnya nih harus turun ya 2 peringkat dari minggu lalu, dari posisi 3 ke posisi 5. Dan ini udah 15 minggu di chart kita, but it's okay. Ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya.
1: Hai.

top 3 guys, sudah sampai nih kita ke posisi 3 yang sayangnya harus turun nih dari posisi puncak minggu lalu ke posisi 3, tapi enggak apa-apa lah ya. Udah 14 minggu juga di chart kita, ada Salma Salsabil dengan Memory.

Runner up kita di minggu ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu teman-teman, dan udah 12 minggu di chart kita. Ada Gea Indrawari dengan 1000 kali.

Waktu yang ditunggu-tunggu, siapakah posisi pertamanya? Tapi sebelum itu kita bakal recap lagi dari posisi 20. Tadi ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Posisi 19 ada Keisha Lefronka dengan Pelarian. Posisi 18 ada Afgan Misteri Dunia. Dan posisi 17 ada Lyodra dengan Pura-Pura. Posisi 16 ada Nabila Taqiyah dengan Cegil. Dan posisi 15 ada Salma Sasabil dengan Hachu. Posisi 14 ada Angie Cavallo dengan Remuk. Dan di posisi 13 ada Lomba Sihir Misteri. Lanjut di posisi 12 ada Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Dan juga disusul di posisi 11 ada Bianca Rimas Fit The Nail Ones Sejauh Ku Memandang. Posisi 10 ada NPD Sempurnanya Aku. Dan di posisi 9 ada Yovie Widianto Kim Neida Kini. Posisi 8 ada Matna Tama dengan Lupa. Dan di posisi 7 ada Dia dan Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 ada NON Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan disusul juga di posisi 5 ada Rara Sudirman dengan Apa Salahnya. Posisi 4 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Dan di posisi 3 ada Salma Salsabil dengan Memori. Runner up kita tadi ada Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Dan the winner of this week is jeng. Berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada Sabrina Leonor dengan Haha yang akan menutup perjumpaan kita di Top 20 Indonesia kali ini. See you after the break dengan Top 20 International.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ya Sabul kembali menyapa kamu di sore ini. Hingga nanti pukul 8 malam aku bakal nemenin kamu dengan ragam program. Dan seperti biasa teman Pro 2 di pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menerima anugerah Pelopor Kemerdekaan Pers Indonesia. Yunan Teman Pro 2, penghargaan itu diberikan atas kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang kepada insan pers lebih kreatif, inovatif, dan juga bertanggung jawab. Teman Pro 2, informasi yang kedua, nomor punggung 37 milik Patrice Bergeron ini akan dipensiunkan Boston pada musim depan, Teman Pro 2. Bentuk penghormatan itu diberikan setelah Bergeron ini memutuskan karir 15 musimnya bersama Bruins pada 2023. Dan Teman Pro 2, Bergeron ini juga menghabiskan seluruh karir NHL bersama Bruins sejak debutnya pada 2003. Dan ia dipilih Bruins pada putaran kedua NHL Draft 2003 urutan ke-45. Dan nomor 2 mantan penyerang asal Kanada itu menempati posisi ketiga pemain top skor Bruins sepanjang masa Teman Pro 2. Dan itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, karena setelah ini kita bakalan bersama dengan 20 lagu teratas internasional Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Yang penasaran? Langsung aja Teman Pro 2. Kita ke 20 tangga lagu di minggu ini. Dan aku Asabul bakal nyapa kamu lagi nanti di pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Halo teman-teman Prodio, welcome back with Ijamaisa yang masih setia dengan Top 20. Tapi kali ini kita bergeser ke Top 20 internasional. Siapakah pemuncak kita dalam 20 tangga teratas kali ini? Langsung aja kita ke posisi 20 dengan newcomers kita. Lagu yang juga cukup menarik akhir-akhir ini teman-teman, ada Woods dengan Everglow.

Lanjut ke posisi 18 yang berhasil naik juga satu peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita. Ada boyband asal Korea Selatan, ada Kortis dengan

Posisi 17. Ini sayangnya ya harus turun nih 4 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa, Bruno Mars udah berhasil bertahan selama 20 minggu di chart kita dengan lagunya I Just Might.

Posisi 14 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 6 minggu di chart kita. Ada salah satu lagu dari album terbarunya BTS, itu ada

11, teman-teman. Dan ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada Sweet to Me by Nick Jonas.

Posisi 10 udah sampai in the middle of this chart ya teman-teman ya. Dan ini dia sayangnya harus terjun nih 3 anak tangga ke bawah ya, dari minggu lalu dan udah 18 minggu di chart kita. Ada lagu dari Avril Lavigne featuring Simple Plan yang

posisi 8. Ini berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada lagu yang menurut aku sih cute banget ya. Ada Hurts to Hurts dengan Good.

Posisi 6 berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 11 minggu di chart kita. Ini masih dengan soloist yang keren banget. Lagunya ada 3 ya kali ini ya. Ada Bruno Mars dengan Residual.

Masuk kita ke top 3 teman-teman. Ini ada yang harus turun dari posisi puncak dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Ada Treasure yang udah berhasil bertahan selama 15 minggu di chart kita dengan lagunya Better

Runner up kita di minggu ini naik dia dengan 2 peringkat ya dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada girl band Indonesia tapi udah internasional banget nih kelasnya ya. Ada Nona dengan Season.

siapakah juara pertama kita hari ini? Tapi kita recap dulu ya. Dari posisi 20 tadi ada Woods dengan Everglow. Posisi 19 ada Lucas Graham dengan To Know A Girl. Posisi 18 ada Cortez dengan Red Red. Dan di posisi 17 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dilanjut dengan posisi 16 ada Lenny dengan Prettiest Thing I Ever Seen. Dan di posisi 15 ada Hoon featuring Nicki, Location Unknown. Posisi 14 ada BTS dengan Swim. Dan di posisi 13 ada Stray Kids, Do It. Posisi 12 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di posisi 11 ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Posisi 10 ada Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb. Dan dilanjut di posisi 9 ada Love dan Mariahnya. Posisi 8 ada Heart to Heart dengan Root. Dan di posisi 7 dari Charlie Puth, Beat Yourself Up. Dan di posisi 6 ada Bruno Mars dengan Risky Doll. Lanjut juga di posisi 5 kita ada Enhypen dengan Knife. Dan di posisi 4 ada Blackpink, Go. Lanjut posisi 3 ada Treasure, Better Than Me. Di posisi 2 ada Nona dengan Sizzle. And the winner of this week is jeng. Berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 14 minggu di chart kita. Ada satu cowok yang jadi kesukaan banyak.

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

Halo teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Jika tadi aku udah bawa kamu nih teman Pro 2 ya ke program Top 20 Internasional Bukit Tinggi, 20 lagu teratas di minggu ini teman Pro 2 ya. Dan bagi kamu ya mungkin sekiranya nyimak gitu ya, dan ternyata gak ada lagu favorit kamu yang masuk chart kita, gak apa-apa, it's okay teman Pro 2, kamu masih bisa request sebanyak-banyaknya di minggu ini supaya lagu-lagu kamu bisa masuk ke top 20 kita, 20 lagu teratas di minggu depan. Dan teman Pro 2, dari mahal ini aku bakal ngajak kamu ke Angga Chandra dengan Tunggu Sejenak sebelum nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Insta Inspirasi kita.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo Toma Pro 2, siapa nih di antara kamu yang ngikutin gimana kejadian kemarin, bukan kejadian ya, tapi lebih tepatnya aksi yang diadakan oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Dan ada satu nama yang ini menarik banget untuk kita bahas Toma Pro 2 di program Inspirasi kita di hari ini, sosok di balik Fatimah Az-Zahra. Yona Teman Pro 2, nama Fatimah Az-Zahra ini tengah menjadi sorotan publik setelah cuplikan perdebatan mengenai program makan bergizi gratis ini viral di media sosial Teman Pro 2 di hari Kamis 18 Juni 2026. Dan Teman Pro 2, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2026 itu menuai pujian dari banyak warganet Teman Pro 2 yang menilai argumentasinya lugas, terstruktur, dan juga mampu mewakili keresahan masyarakat. Dan nama Pro 2 Fatimah ini menjadi perhatian setelah tampil dalam diskusi yang ditayangkan CNN Indonesia. Dan dalam kesempatan tersebut nih, nama Pro 2 ya yang menanggapi pandangan juru bicara partai, salah satu partai. Dan dalam diskusi itu nama Pro 2, sosok Fatimah ini menilai MBG dengan sudut pandangnya gitu nama Pro 2. Dan dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya masih ada generasi muda yang saat ini mereka berdiri terhadap apa yang mungkin menjadi keresahan mereka dan mampu menyuarakan itu dengan bahasa yang lugas, terus juga dengan cara yang sopan. Dan ini adalah salah satu hal yang bisa menginspirasi kita di sore ini. Kenapa ya? Karena banyak di antara kita nih teman Pro 2 yang kadang kita mengesampingkan gimana cara menyampaikan ide gitu ya. Bahkan banyak di antara kita yang berkuar-kuar di media sosial tanpa memperhatikan etika berbicara gitu teman Pro 2 di publik. Jadi boleh banget kita bisa sama-sama belajar dari Fatimah Az-Zahra yang mampu menyuarakan dengan cara yang tepat gitu ya. Menurut aku ini tepat banget teman Pro 2 karena ya ia masih memperhatikan beberapa hal-hal dalam sebuah komunikasi. Dan harusnya ini bisa menjadi salah satu hal yang ngajarin kita teman-teman bahwasanya menyampaikan ide, menyampaikan sudut pandang kita ya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita menyampaikannya dulu gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai kita pengen nih menyuarakan ide tapi kita nggak memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan, terus juga bahasa yang kita gunakan dan media yang mungkin kita gunakan. Jadi boleh banget teman-teman, kalau kita udah memperhatikan banyak hal ini, elemen-elemen dalam komunikasi ini, aku yakin banget kita semuanya bisa menyuarakan ide dengan baik dan mungkin akan diterima nih ke tujuan tempat kita menyuarakan ide tersebut. Oke? Okay?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
2: Iya kok ini soba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
1: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Intermezzo.
5: JJ, oe, cotako. Ah, batu nan talian disukui kas ada orang. Batu nan disukui orang.
4: Hmm,
5: deh atu eh.
4: Heh, coba ini dulu.
5: Nak tahu ijui doh.
4: Nyerah?
5: Atu, aku iyo.
4: Batu nan talian disukui orang.
5: Batu nangan.
4: Hai,
5: ujuna. Waduh, se.
4: Intermezzo.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 FM, masih beraqua Habul ya. Dan teman-teman Pro 2 di pukul 16.48 waktu Indonesia Barat, aku juga mau kasih informasi seputar Minangkabau. Apa tuh Bu? Jadi teman Pro 2, kita ada perayaan 100 tahun Jam Gadang. Dan akan ada beberapa penampilan di konser khusus teman Pro 2 ya, Malam Puncak yang nanti malam diadain. Tapi kalau dilihat nih, sekarang Bukit Tinggi diguyur hujan, apakah ini pertanda nanti malam bakalan cerah banget? Tungguin aja teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan nanti malam hujannya belum reda, boleh banget teman Pro 2 kamu sedia payung sebelum hujan, sedia mantel kalau pengen masih nyaksiin konsernya gitu ya, daripada hujan-hujan. Gak enak banget teman Pro 2, oke? Okay? Dan teman Pro 2, dari informasi itu aku mau beralih lagi nih. Kita ke Fatimah Az-Zahra, teman Pro 2 ya. Yang mana Fatimah Az-Zahra ini merupakan mahasiswa kedokteran teman Pro 2 Universitas Indonesia. Yang mana dari Fatimah kita bisa belajar ya bahwasanya ternyata kita masih bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi ide kita, terus juga pendapat kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita menyampaikan sesuai dengan yang seharusnya, misalkan menggunakan komunikasi yang sopan, terus melihat nih siapa lawan bicara kita, karena ternyata hal itu juga menjadi salah satu penentu teman Pro 2 bagaimana orang menilai kita. Kamu pernah lewat nggak di FYP beberapa waktu yang lalu, nggak jauh dari Fatimah Zahra, ada salah satu mahasiswa juga yang sekarang lagi banyak diperbincangkan. Kenapa ya? Karena komunikasinya. Hayo, mungkin kamu udah pada tahu ya. Makanya teman Pro 2 ya, kalau misalkan mau menyampaikan ide, mau menyampaikan pendapat, kamu harus perhatikan apa yang kamu sampaikan, apa gaya bahasa yang kamu gunakan, karena hal itu akan mempengaruhi kamu untuk kedepannya juga teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku harap siapapun kita, dimanapun kita, bisa memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita supaya apa ya, supaya kita bisa dinilai dinilai positif bagi banyak orang. Memang sih gak perlu penilaian orang gitu ya teman Pro 2, tapi percayalah bahwasanya penilaian orang ini juga akan berpengaruh bagaimana proses kita ke depannya. Oke? Okay?

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

Iya, Tema Pro 2 masih di 94,8 FM dan masih berada kelas Habul di Pro 2 Bukit Tinggi. Tema Pro 2 enggak kerasa ya, kita udah di program berikutnya aja di program Break Time. Yona Tema Pro 2, aku bakal kasih informasi-informasi ringan buat kamu sekaligus mutarin lagu-lagu pilihan nih Tema Pro 2 di sore hari ini, baik itu Indonesia maupun mancanegara. Semoga lagu-lagu yang aku pilihin kamu suka ya Tema Pro 2, dan bisa bikin kamu enjoy di sore ini. Karena aku yakin banget ketika kita udah enjoy dalam satu momen, pasti banyak hal kita bakalan positive thinking gitu Tema Pro 2. Tapi kalau gak enjoy, bawaannya netting. Betul gak? Setuju gak? Under the Paris twilight. Dan Tema Pro 2 dari Lisa, aku bakal ngajak kamu ke Liodra. Sana sini mau?

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Wah, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan masih beraku Asabul ya. Di mana Teman Pro 2 kuliner, aku bakal bahas mengenai kuliner karena aku yakin banget pasti udah banyak di antara kamu yang lapar gitu ya. Yona Teman Pro 2, kuliner ini merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami banyak orang dari lintas negara dan budaya bahkan agama Teman Pro 2. Misi memperkenalkan kuliner khas negara kelahiran itu tidak jarang dijumpai di ibu kota Jakarta, betul nggak? Dan Teman Pro 2, pemilik restoran Des and Dan di bilangan Jakarta Pusat, Teman Pro 2 Alexander Sifayev ini mengatakan memiliki misi memperkenalkan kuliner yang menjadi bagian dari budaya Azerbaijan, Teman Pro 2. Yang mana meski telah menikah dan juga menetap di Indonesia, hampir 28 tahun Teman Pro 2, namun kata dia bukan berarti ia melupakan budaya yang menjadi bagian dari identitasnya. Dan Teman Pro 2, Alexander ini mengatakan untuk menjaga autentikasi berbagai menu makanan yang disajikan, pihaknya ini tetap menjaga cita rasa dengan tidak menambahkan berbagai bumbu, seperti yang mungkin lazim menjadi cita rasa makanan di Indonesia, Teman Pro 2. Meski demikian, menurutnya Teman Pro 2 ya, para pelanggan hingga 8 tahun usaha kuliner yang ia bangun akhirnya memahami dan juga menikmati berbagai sajian yang ada. Jadi boleh banget nih Teman Pro 2 yang pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliner asal Azerbaijan, bisa langsung datang ke Jakarta, oke?

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita kembali ke perayaan Akbar 100 tahun Jam Gadang. Yang mana Teman Pro 2 perayaan Akbar 100 tahun Jam Gadang, Teman Pro 2 ini memasuki puncaknya di hari ini 20 Juni 2026 malam. Yona dan Mamprodo, masyarakat yang memadati kawasan ikon Kota Bukit Tinggi itu akan disuguhkan penampilan spesial Teman Prodo ya, dari dua penyanyi ternama asal Sumatera Barat, ada Fanny Fabiola dan juga Kintani, di samping beberapa pengisi acara lainnya. Yona dan Mamprodo yang dijadwalkan tampil menghibur pengunjung dalam rangkaian acara puncak peringatan 1 abad Jam Gadang. Yona Teman Pro 2, kehadiran kedua artis tersebut menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan masyarakat sejak rangkaian perayaan yang dimulai pada 3 Juni 2026 lalu. Dan tidak hanya warga Bukit Tinggi, Teman Pro 2, pengunjung dari berbagai daerah di Sumatera Barat bahkan diperkirakan akan memadati kawasan Jam Gadang untuk menyaksikan langsung kemeriahan malam puncak tersebut. Dan kamu juga perlu tahu, Teman Pro 2, bahwa selama hampir 3 pekan terakhir, kawasan Jam Gadang ini menjadi pusat berbagai kegiatan budaya, seni, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif. Yona, beragam agenda digelar untuk memperingati usia ke-100 salah satu ikon paling terkenal di ranah Minang yang telah berdiri sejak tahun 1926. Namun Teman Pro 2, dari seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung, malam puncak ini menjadi momen paling ditunggu. Dan selain menjadi penutup perayaan 1 abad Jam Gadang, acara tersebut Teman Pro 2 juga menghadirkan hiburan rakyat yang dipadukan dengan pertunjukan seni budaya Minangkabau serta penampilan artis-artis kebanggaan Sumatera Barat. Dan Teman Pro 2, Fanny Fabiola yang dikenal melalui lagu-lagu pop Minang dan juga Melayu ini diprediksi akan membawakan sejumlah lagu andalannya yang selama ini populer di tengah masyarakat. Hayo, siapa nih Teman Pro 2 di antara kamu yang udah gak sabar? Langsung aja ya. Padati Jam Gadang nanti malam Teman Pro 2 dalam rangkaian acara 100 tahun Jam Gadang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Temam Pro 2, gak kerasa udah pukul 17.59 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore hari ini dan artinya kebersamaan kita di program Big Time sudah berakhir, Temam Pro 2. Tapi jangan berkecil hati dulu karena aku nanti bakal sapa kamu lagi di program Pro 2 Sunset Temam Pro 2 ya. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, nanti kita bakal seru-seruan juga hingga pukul 8 malam. Jadi pastiin kamu tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, oke? Okay? Dan aku juga mau berpesan buat kamu nih teman Pro 2 yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Sekarang pasti licin banget karena baru siap hujan gitu ya, jadi jangan sampai terjadi apa-apa. Aku doain semoga kamu selamat dan juga dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, oke? Okay? Teman Pro 2, aku putarin dulu ya satu lagu nasional yang bakal lewat di ruang dengar kamu sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program Pro 2 Sunset di edisi hari ini. Ada lagu apa, Bu? Ada lagu Tanah Airku, teman Pro 2, supaya kita cinta akan tanah air. Kenapa kalau bukan kita lagi yang mencintai, siapa lagi, teman Pro 2? Makanya harus cinta tanah air. Dari Sandi Kanaster dan Siska Salman.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 18:13 waktu Indonesia Barat aja ya. Kita di sore hari ini menjelang maghrib, Teman Pro 2, dan seperti biasa kita akan kumandangkan azan maghrib. Dan untuk hari ini Teman Pro 2 azan maghrib tepat nanti di pukul 18:26 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, 1 menit lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi, di mana kita akan mendengarkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan juga kumandang azan maghrib nanti tepat di pukul 18:26. Tapi kembali aku ingatkan nih Teman Pro 2, bagi kamu yang lagi di jalan, boleh banget melimpir dulu ya ke pinggir Teman Pro 2. Kita melaksanakan ibadah salat maghrib dulu. Dan juga Teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi kerja, boleh istirahat sejenak, nanti setelah sholat dilanjutkan lagi, oke? Dan Teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di rumah, boleh banget siap-siap sholat maghribnya. Jangan rebahan Teman Pro 2 ya, sayang banget walaupun tadi rebahannya enak banget kena hujan, tapi nggak baik tidur ketika maghrib, oke? Dan teman-teman Pro 2, nanti aku bakal kembali dengan info-info luar biasa buat kamu dan juga program lainnya hingga nanti ke pukul 8. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi ya, kita bergabung dulu ke Pro 1 RRI dan pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib. Dari RRI Bukit Tinggi kami pendengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Maka, sesibuk apapun Anda, usahakan selalu salat tepat waktu. Ingatlah, azan itu panggilan Allah. Bersegeralah menghadapnya.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: memiliki populasi penduduk yang mayoritas beragama Islam, tidak menjadikan kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat menjadi eksklusif. Walau norma adat dan Islam cukup kental, di kota kecil ini hidup berbagai etnis selain etnis Minangkabau. Sebut saja Tionghoa, Melayu, Jawa, Batak, Sunda, India, Nias, dan beberapa etnis lainnya. Begitupun agama. Di kota ini ada juga beberapa kelompok agama non-Islam, seperti Katolik, Protestan, dan Buddha. Berbagai etnis dan kelompok agama ini hidup rukun berdampingan satu sama lain tanpa ada konflik. Meskipun salah satu lembaga survei beberapa waktu lalu menyatakan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah intoleran di Indonesia. Namun, dari Bukit Tinggi, masyarakatnya menjawab.
1: Saya melihat itu hal yang sudah biasa dan tidak mencolok. Karena dari dulu kebiasaan itu sudah terjadi, sehingga kami tidak merasakan bahwa saya ini orang Minang, saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang apa. Semuanya saudara, jadi sudah sama.
0: Keharmonisan ini sudah terjalin jauh sebelum Indonesia merdeka. Perbedaan adat dan budaya serta etnis dan agama bukan penghalang untuk masyarakatnya hidup saling harmonis berdampingan. Kebebasan beragama terjamin di sini. Berbagai paguyupan masyarakat juga dapat kita temukan di kota Bukit Tinggi. Mereka bebas melestarikan budaya leluhur tanpa takut akan terjadi diskriminasi dari masyarakat mayoritas. Tak ada sekat yang membuat jarak antara masyarakat Minang dan pendatang. Tempo seliro dan cinta kasih terwujud dalam hubungan sosial mereka sehari-hari. Disinilah makna toleransi itu begitu nyata. Hal ini sangat dirasakan oleh Bapak Karyono, salah seorang anggota paguyuban Jawa Puja Kesuma.
2: Karyono Nasir, asli Jawa. Kalau keberagaman di Bukit Tinggi ini damai, aman, sejahtera, nah itu aja. Jadi saling bekerja sama, saling bergotong royong, saling mengusung gitu. Baik di suku Jawa, suku Batak, suku Melayu, suku apapun, masih aman-aman saja. Masih saling mendukung, kita menjaga NKRI-nya, walaupun kita berbeda-beda suku, nah NKRI harga mati.
0: Begitupun masyarakat Tionghoa yang telah hidup bersama dengan masyarakat asli Bukit Tinggi sejak tahun 1856, tak sekalipun mengalami diskriminasi dan perlakuan intoleran di kota ini. Hal ini sangat ditegaskan oleh Ibu Sylvia, salah seorang keturunan Tionghoa yang sudah 30 tahun berdomisili di kota Bukit Tinggi.
3: Sebagai masyarakat Tionghoa, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mengayomi kami golongan minoritas Tionghoa. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan, hidup rukun, rukun dan damai. Kita tuh merasa ya bersaudara lah gitu ya, bersaudara, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.
0: Ketua LKM Agam Nyak Datu Aleka meyakini masyarakat Minang bukanlah masyarakat yang mudah terprovokasi. Mereka sangat tunduk pada norma dan adat serta agama yang menjadi falsafah hidup sehari-hari. Ketentuan adat pun tidak pernah membenarkan sikap-sikap intoleran pada siapapun di ranah Minang.
4: Jadi sebagai ketua adat Kabupaten Agam, tidak ada suatu sifat di Minangkabau ini tidak toleran sesama warga negara Republik Indonesia. Tidak ada. Saya jamin itu. Kalau asli Minangkabau, sedangkan yang mencetak Pancasila itu 3 orang dari Minangkabau itu.
0: Berbagai berita terkait intoleransi dan kerusuhan berbau SARA yang menjadi headline beberapa waktu terakhir ini juga menarik perhatian masyarakat Bukit Tinggi. Tak ingin hal serupa terjadi di ranah Minang. Masyarakat semakin mempererat rasa kekeluargaan dan persaudaraan satu sama lain, tanpa melihat perbedaan. Bak pepatah Minang, nak tuah cari sapakai, nak cilako buweklah silang. Yang bermakna, bersatu teguh dan kuat, bercerai dan terpecah belah adalah kelemahan dan kehancuran.
4: Jadi di negara kita ini, pandangan hidup kita Pancasila. Kita titik tolak dengan itu. Siapapun ingin hidup senang di negara Republik Indonesia, berpandangan hiduplah kepada Pancasila. Dan kita amalkan, kita kerjakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45.
3: Mari kita jaga keberagaman kita untuk Indonesia yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati.
0: Bhinneka Tunggal Ika, semboyang Indonesia ini adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia tak pernah menjadi persoalan. Justru keberagaman adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Karena dari keberagaman, kita bisa memahami arti dan makna persaudaraan. Di kota Bukit Tinggi, keberagaman itu telah lama dirajut. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Saya dari suku Jawa, agama Katolik.
5: Saya dari suku Minang, agama Islam.
6: Saya Batak, agama Protestan.
3: Saya dari suku Tionghoa.
7: Saya Minang, saya Islam.
8: Saya suku Tapanuli, agama Katolik.
9: Kami satu Indonesia, jaya!
0: Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, Bukit Tinggi.

Tamam Pro 2 dari beberapa pengisi acara di perayaan 100 tahun Jam Gadang yang akan digelar nanti malam Tamam Pro 2 ya. Jadi boleh banget kamu harus merapat nih ke Jam Gadang. Dan beberapa pengisi acara diantaranya ada Fanny Fabiola Tamam Pro 2 yang seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Yang mana Fanny Fabiola ini dikenal Tamam Pro 2 melalui lagu-lagu pop Minang dan juga Melayu. Dan akan diprediksi akan membawakan sejumlah lagu Tamam Pro 2. Lagu andalannya yang mungkin selama ini kita hanya dengerin lewat platform digital gitu ya. Sementara Kintani Tamam Pro 2 penyanyi muda yang memiliki banyak penggemar. Ini juga dipastikan akan tampil menghibur dengan sejumlah lagu favorit yang kerap mendapat sambutan hangat dari penonton. Tamam Pro 2 perayaan 100 tahun Jam Gadang ini bukan hanya menjadi momentum hiburan semata, tetapi juga menjadi ajang mengenang perjalanan panjang bangunan bersejarah yang telah menjadi simbol kota Bukit Tinggi selama satu abad ini, Tamam Pro 2. Yang mana menara jam yang berdiri megah di pusat kota tersebut, hingga kini tetap menjadi destinasi wisata unggulan dan salah satu ikon paling dikenal di Indonesia. Dan Tamam Pro 2 meningkatnya antusiasme masyarakat menjelang malam puncak ini terlihat dari ramainya kawasan pusat kota dan juga meningkatnya kunjungan wisatawan ke Bukit Tinggi dalam beberapa hari terakhir Tamam Pro 2. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya rangkaian 100 tahun Jam Gadang tidak hanya nanti malam aja Tamam Pro 2 malam ini aja. Bukan, tapi telah dirayakan dari beberapa hari sebelumnya. Dan Tamam Pro 2 banyak pengunjung yang sengaja datang lebih awal untuk menikmati berbagai rangkaian kegiatan sekaligus menyaksikan penampilan artis pada malam ini, malam puncak. Dengan perpaduan hiburan, budaya, dan juga nuansa sejarah yang kental perayaan 100 tahun Jam Gadang, Tamam Pro 2 akan diprediksi menjadi salah satu agenda terbesar di Sumatera Barat sepanjang tahun 2026. Jadi boleh banget Tamam Pro 2, kamu harus jadi salah satu orang yang memeriahkan rangkaian 100 tahun Jam Gadang, oke? Karena seperti yang kita ketahui Tamam Pro 2 ini adalah satu kebanggaan kita ya, apalagi masyarakat Sumatera Barat, di mana dengan adanya malam puncak ini harusnya bisa menjadi momentum kita untuk kembali sadar bahwasanya kita dikelilingi sama kekayaan budaya, kekayaan yang mungkin gak semua provinsi, gak semua kota memiliki kekayaan ini Tamam Pro 2. Bahkan seperti yang kita ketahui, ikon Bukit Tinggi Jam Gadang ini adalah salah satu ikon yang katanya cuma ada 2 di dunia gitu ya. So, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay coba aku Asabul. Nanti aku bakal sapa kamu lagi di program berikutnya Teman Pro 2 Musik Live Chat Lokal. Dan nanti di pukul 19 tepat aku juga bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info.

Temuan Pro 2 di pukul 19 tepat waktu Indonesia Barat ini. Kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kurangkum dalam Pro 2 Info khusus buat kamu Temuan Pro 2 di malam hari ini. Temuan Pro 2 informasi yang pertama, semangat kebanggaan begitu terasa di Balai Sidang Bung Hatta Kota Bukit Tinggi pada Sabtu 20 Juni 2026. Di bawah bayang-bayang megah jam gadang yang genap berusia satu abad, ratusan peserta dari berbagai daerah bahkan mancanegara berkumpul dalam seminar internasional sebagai bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang. Yona Tama Pro 2, momen itu bukan sekedar forum akademik saja, melainkan penegasan bahwa Bukit Tinggi semakin diperhitungkan sebagai kota bersejarah yang memiliki pengaruh di tingkat internasional. Tema Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di malam hari ini, sekaligus informasi kedua di hari ini ya. Di mana Televisi Republik Indonesia TVRI menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yona Tama Pro 2, Direktur Utama atau Dirut TVRI,

0: RI. Vicky Satari ini mengatakan kesepakatan media tersebut memiliki cakupan luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan nama Pro 2 kontrak komprehensif ini meliputi turnamen Akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya. Seperti diantaranya diungkapkan di Rute TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Dan teman Pro 2 Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan. Di mana teman Pro 2 dalam tenggat waktu itu ia menjelaskan yakni dalam periode 180 sejak sebelum dan sesudah event berakhir. Teman Pro 2, kita tutup informasi di hari ini. Yang mana NASA tengah memilih konsep misi baru untuk meneliti dampak cuaca antariksa terhadap atmosfer bumi dan teknologi modern. Yona Teman Pro 2 mengutip dari laman resminya pada Sabtu 20 Juni 2026, misi ini itu bernama DAPNI, Dynamic Atmosphere Ionosphere Explorer, Teman Pro 2. Yang mana DAPNI ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan diprediksi terhadap gangguan yang memengaruhi sistem penting, contohnya seperti GPS, satelit orbit rendah, hingga keselamatan astronot. Yona Teman Pro 2, DAPNI ini akan memasuki tahap pengembangan lanjutan atau Pitch B yang mencakup perencanaan detail dan desain misi Teman Pro 2. Dan misi ini akan menggunakan dua satelit kembar untuk mengamati hubungan antara atmosfer bawah dan atmosfer atas bumi. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini sekaligus informasi penutup di hari ini. Besok pagi di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagi informasi-informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay cuma kuasa bul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Hard to see his love was the key that opened my skies.
1: Teman Pro 2 balik lagi beraku Sabul di 94,8 FM. Dan Teman Pro 2, aku bakal ngajak kamu di 1 jam ini Teman Pro 2, sebelum kita meninggalkan pukul 19 di hari ini di program musik live chat lokal. Yona Teman Pro 2, di sini aku bakal ngajak kamu dengerin lagu-lagu yang ini bakal ngibur kita banget Teman Pro 2 ya selama 1 jam ke depan.

Di samping itu Teman Pro 2, aku juga bakal ngajak kamu kita mengenali beberapa musisi di Indonesia, Teman Pro 2. Dan mungkin nanti aku juga bakalan spill ke kamu nih beberapa musisi yang berasal dari ranah Minang gitu ya, Teman Pro 2. Jadi tungguin aja. Atau jangan-jangan aku bakal spill musisi yang nanti malam bakal tampil di panggung 100 tahun jam gadang. Bisa jadi Teman Pro 2 ya. Makanya jangan kemana-mana dulu, stay tune di Musik Live Chat Lokal beraku Asabu selama 1 jam ke depan. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan aku putarin dulu nih Teman Pro 2 ya. Ada lagu yang bakal lewat di ruang dengar kamu dari siapa, Bu? Dari lagu, aku yakin kamu suka lagunya, dari Elma tuh Bukan Dia Untukku.

0: full siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produk lokal kini mampu bersaing dengan standar global. Banyak produk Indonesia yang bisa menembus pasar internasional dengan kualitas tinggi. Desain, inovasi, dan bahan yang digunakan menunjukkan profesionalisme. Kepercayaan diri produsen terus meningkat seiring dukungan konsumen. Produk lokal terbukti tidak kalah saing dengan produk impor. Setiap pembelian memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Kualitas lokal menjadi kebanggaan bangsa. Dengan membeli dan memakai produk lokal, kita ikut mendorong kemajuan. Dari lokal, Indonesia bisa menembus dunia.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman, teman Pro 2, aku hadir lagi buat kamu di Musik Live Chat Lokal. Teman Pro 2, aku bakal bahas nih salah satu musisi lokal ya. Gimana teman Pro 2, ini adalah penyanyi asal Minang. Aku yakin banget kamu udah pada tahu. Siapa sih yang gak tahu dengan sosok ini, bahkan dia akan dihadirkan nanti malam teman Pro 2 ya. Di pelataran Jam Gadang dalam perayaan 100 tahun Jam Gadang. Siapa lagi kalau bukan Kintani? Teman Pro 2, Kintani ini lahir di Tiakar Payakumbuh 18 Januari 1997 dan dia akrab disapa dengan panggilan Tatan. Adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang sering membawakan lagu-lagu Minang, Teman Pro 2. Dan Kintani ini ternyata merupakan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Universitas Baitur Rahmah Padang pada tahun 2022. Dan nama Pro 2, Kintani ini ada beberapa lagu yang sangat digemari ya oleh beberapa masyarakat, nggak hanya di Sumatera Barat aja tapi juga di Indonesia. Teman Pro 2, ya mungkin bagi kamu nih pendengar setiap Pro 4 udah nggak asing lagi karena lagu Kintani sering banget diputerin gitu ya di Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Dan nama Pro 2, nggak hanya Kintani tapi juga ada beberapa musisi lain dari Minangkabau yang nanti bakalan aku bahas buat kamu teman-teman ya, jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di Musik Live Chat Lokal.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya. Cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap,

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Teman Pro 2 dari Kintani ada Fanny Fabiola, teman Pro 2 yang katanya Fanny Fabiola juga bakalan hadir nanti malam teman Pro 2 ya dalam perayaan 100 tahun Jam Gadang di malam puncak. Gimana teman Pro 2 ngomongin Fanny Fabiola? Gimana Fanny Fabiola ini teman Pro 2 penyanyi pop Minang dan juga pop lawas asal Padang, Sumatera Barat yang lahir pada tanggal 3 Juli 1986. Gimana teman Pro 2 ia dikenal berkat ciri khas vokalnya yang melengking, cengkoknya yang kental, serta kemampuannya menguasai berbagai genre lagu teman Pro 2 ya, mulai dari lagu daerah hingga tembang-tembang barat. Dan teman Pro 2, Fanny ini mulai bernyanyi sejak usia dini dengan belajar langsung dari sang ibu. Yang mana sepanjang karirnya ia telah menularkan banyak hal gitu ya dalam berbagai genre dan termasuk lagu Minang, pop Indonesia, Melayu hingga lagu daerah lainnya. So teman Pro 2, ternyata Minangkabau juga banyak ya penyanyi-penyanyi yang bisa kita banggain. Setuju nggak?

Oke, kita mau berdua barusan ada Fatin Ingin Bertemu Lagi. Ini adalah lagu yang mengharuskan kita untuk move on dulu, teman Pro 2 ya. Kenapa Bul? Iya, karena aku udah 5 jam nih nemenin kamu, teman Pro 2, gak kerasa. Dan saatnya aku pamit dari ruang dengar kamu. Jangan berkecil hati, teman Pro 2, karena setelah ini bakalan ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu. Siapa nih yang udah nungguin Kak Uut hadir lagi di Dinas Malam? Boleh banget, nanti Kak Uut bakal sapa kamu ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan aku Asabul, pamit undur diri, teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai ketemu besok. Besok aku bakal nemenin kamu lagi di 5 jam tentunya. Tungguin aja ya. Teman Pro 2, dua lagu terakhir dari aku bakalan ada Fajar Nur, Sembuh Tanpaku, dan nanti bakalan ada Firza, Tentang Rindu, yang lewat di ruang dengar kamu. Sekali lagi thank you teman Pro 2 kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

4,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Utari is here ya. Senang sekali bisa masuk lagi nih ke ruang dengar kamu ya di Rehat Malam hari ini edisi 20 Juni 2026. Nah, teman-teman Pro 2, tanggal cantik ya, 26-2026. Wow, sangat-sangat cantik tanggalnya, kayak yang lagi siaran malam ini, asik. Ya teman-teman Pro 2, di Rehat Malam hari ini Uwet bakal temenin kebersamaan kita ya, kurang lebih ada 4 jam nih kebersamaan kita di malam hari ini teman-teman Pro 2, itu dari pukul 20 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu aja teman-teman Pro 2, di Rehat Malam hari ini tuh kita ada beberapa rangkaian program ya yang bakal mengisi 4 jam kebersamaan kita. Mulai dari pukul 20 sampai ke pukul 21, itu nanti akan ada Englishius. Kita bakal ngobrolin ya seputar dengan bahasa Inggris. Kita bakal belajar bahasa Inggris juga. Pokoknya kita bakal speaking in English ya. Nah nanti dari pukul 21 sampai ke pukul 23, ya seperti biasa lah ya, ada story of the day. Dan ini bakal pas banget karena sekarang malam minggu. Mana tau teman-teman Pro 2 ada yang lagi gak pergi malam minggu gitu kan, mau curhat-curhat nih bareng Uut. Mana tau ada yang malam minggunya dibatalin karena mungkin gebetannya atau pacarnya lagi lebih milih untuk pergi ngelihat acara yang ada di jam gadang barangkali ya kan. Ya dibanding dia pergi sama kamu, dia lebih milih pergi sama orang lain. Waduh, kasihan banget. Gak apa-apa, nanti curhat ya sama Wood di story of the day. Dan nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita teman-teman Pro 2, bakal ada jazz music yang tentunya bakal temenin malam kamu dengan lagu-lagu pilihan untuk dari jam 23 sampai ke jam 24.00 nanti. So langsung aja nih teman-teman Pro 2, ini kita udah di pukul 20 lewat 13 menit ya. Ini juga udah di Englishius, udah 13 menit berlalu nih di program ini. Dan tentunya kita gak mau sia-siain ya, waktu kita, time is money ya. Apalagi in this economy, semuanya dijadiin money. Ya kita bakal bahas seputar dengan topiknya itu, kenapa ya sekarang banyak anak-anak tuh yang mau insecure gitu, mau ngomong bahasa Inggris padahal dia bisa gitu. Why are many Gen Z afraid to speak English? Nah kita bakal bahas itu. Tapi teman-teman Pro 2, first thing first ya, yeah, let me ask you something ya, yeah. Have you ever felt confident reading English, kemudian juga watching English movies, or even understanding English content on TikTok and YouTube, but suddenly get nervous when someone say, "Can you speak English?" Itu langsung kayak, aduh, aku gak bisa nih, gitu. Padahal sebenarnya bisa-bisa aja gitu kan. Emang ini kayak sound familiar banget nih, pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Nah, ya kan? But the funny thing is, most Gen Z have been learning English for years, teman-teman Pro 2. Kayak Wood aja tuh dari SD sampai SMA tuh belajar bahasa Inggris gitu kan. Kuliah pun juga belajar bahasa Inggris, sudah berapa belas tahun gitu ya kan. SMA aja 12, tambah kuliah 4 tahun, 16 tahun loh belajar bahasa Inggris. Tapi pas ditanya tuh kayak, bisa bahasa Inggris gak? Sebenarnya tuh bisa, tapi kayak, aduh aku takut mau ngomongnya gitu. Ya yeah, we know basic grammar, we have a decent amount of vocabulary, and we understand of course ya, yeah, a lot more than we think. But the moment we have to speak, gak tahu kenapa kayak tiba-tiba our brain tuh suddenly goes blank. Well, according to many observations teman-teman Pro 2, the problem is often not about ability, it's about fear ya, kayak ketakutan, fear of making mistakes ya, kita takut nih buat kesalahan gitu. Kemudian juga fear of mispronouncing words atau fear of being judged, and sometimes fear of sounding awkward in front of other people. But here's the thing teman-teman Pro 2, nobody becomes fluent without making mistakes first. Jadi kayak ya udah sih, kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris ya udah ngomong aja bahasa Inggris. Kalau benar salah mah ya udah sih gitu. Bahkan even orang-orang baratnya sendiri pun juga ngerti kalau kamu ngomong yang enggak sesuai grammar gitu, and it's okay gitu kan. Dan kayak Wood bilang tadi nih, even native speakers make mistakes sometimes gitu. So if you ever felt nervous speaking English, so don't worry, you are not bad at English, you are just still building confidence. Now the question is,
where does this lack of confidence come from, teman-teman Pro 2? Yeah, believe it or not, social media might be one of the reasons. Dan tapi kita nggak bakal spill sekarang ya, kenapa social media ini menjadi salah satu alasan kenapa kita tiba-tiba nggak pede nih ngomong bahasa Inggris. Tapi setelah yang satu ini, kita dengerin dulu lagu dari Fajar Noor, satu-satunya.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi teman-teman Pro 2, barusan ada Late Night Talking ya dari Harry Styles. Teman-teman Pro 2, ya sesuai judulnya aja ya, Late Night Talking. Nah sekarang kamu bisa talking-talking pakai bahasa Inggris bareng aku di English Yus. Mana tahu nanti di Story of the Day teman-teman Pro 2 ada juga nih yang mau ngomong bahasa Inggris bareng Uut. Ya ngobrol pakai bahasa Inggris maksudnya. Tapi kalau ada pun kayaknya Uut takut juga deh. Tapi kan kita tadi bahas seputar dengan ketakutan Gen Z ya. Kenapa sih suka insecure gitu kalau ngomong bahasa Inggris. Tadi Uut sempat singgung juga nih karena ada pengaruh media sosial juga. So teman-teman Pro 2, nowadays ya sosial media itu full of people speaking amazing English with many accent gitu. Ada yang British, ada yang American gitu. Pokoknya kayak why everyone is so great gitu, keren gitu, bisa ngomong bahasa Inggris gitu. You see creators having smooth conversation with foreigners. You hear perfect accents. You watch people speaking fluently like they have been doing it their whole life gitu. Kayak even orang Indonesia sendiri tuh ngomong bahasa Inggrisnya kayak itu bahasa ibunya gitu loh. Kayak kok bisa gitu. And without realizing it, we start comparing ourselves ya teman-teman berdua. We think maybe my English isn't that good, my accent sounds weird gitu. I'll probably embrace myself when speaking English gitu kan. But what we often forget is that social media usually shows the final result, not the process gitu. Kayak apa yang ada di media sosial tuh hasilnya gitu kan. Jadi kita gak ngeliat nih gimana orang yang fluent in English itu ngomong tuh prosesnya gimana gitu. Bahkan mungkin mereka di awal-awal juga kayak banyak salah, ada ketakutan gitu, grammar yang gak benar ya kan. Bisa jadi aja kayak gitu, namanya juga proses gitu kan. We see their confidence today but we don't see their struggles from years ago. And we don't see the mistakes they made teman-teman Pro 2. Terus juga mungkin kita we don't see the awkward conversation they had while learning ya kan. Dan that's why comparing your beginning to someone else's success story is never fair. Instead of comparing yourself to others, kamu bisa compare yourself to who you were yesterday. Jadi jangan dibandingin sama orang lain gitu yang juga lebih fluent gitu. Kamu bisa bandingin aja sama diri kamu sendiri dari yang kemarin gitu. Mungkin kemarin kamu tuh masih takut nih ngomong bahasa Inggris, masih agak gimana ya, kayak aku tuh kayak gimana ya mau ngomong gitu kan. Tapi kayak besoknya dicoba kayak sedikit-sedikit, kata-katanya tuh mulai keluar-keluar nih bahasa Inggris ya. Kayak mix-mix gitu, kayak bahasa-bahasa Jaksel gitu lah. Itu kan kayak perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, mulai sedikit-sedikit gitu kan. Terus besoknya udah mulai pede gitu kan, walaupun masih salah nih grammarnya kayak gitu ya. Bandinginnya sama diri kamu yang kemarin gitu, jangan sama orang lain ya kan. Because learning a language is a journey teman-teman berdua, not a competition. Bad confidence isn't the only issue. Another big challenge is that many Gen Z simply don't get enough speaking practice. So nanti kita bakal discuss tentang ini ya. Tapi setelah yang satu ini teman-teman berdua bakal ada lagu selanjutnya. Itu ada Sadrah dari Four Revenge.

Piala Dunia FIFA itu bisa dibilang ajang olahraga paling ramai sedunia. Setiap kali digelar, penontonnya bukan cuma jutaan, tapi sampai miliaran orang. Yang nonton juga bukan cuma fans bola, tapi orang-orang yang biasanya nggak ikutin pun bakal ikut seru-seruan. Apalagi pas final. Vibes-nya itu beda banget. Semua orang kayak nunggu momen itu. Banyak yang nobar bareng teman, keluarga, bahkan satu kampung. Suasananya tuh kayak pesta besar yang lagi dirayain bareng di seluruh dunia. Di media sosial juga pasti langsung heboh dengan komentar-komentar, meme, dan juga prediksi. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal bola, tapi juga

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di English News ya di malam minggu ini. Ya enggak apa-apa, walaupun orang lain pergi malam minggu bareng pasangannya, ya udah kita malam minggunya belajar bahasa Inggris aja ya kan. Kali-kali kita nambah nambah wawasan juga nih teman-teman Pro 2. Nah, kita lanjut lagi dia ngobrolin itu why are many Gen Z afraid to speak English, teman-teman Pro 2? One of the biggest mistakes people make is thinking that understanding English automatically means being able to speak it fluently. Jadi misalnya nih, orang-orang tuh mikirnya kalau kita ngerti bahasa Inggris tuh kita otomatis bakal langsung bisa ya, bakal langsung lancar banget nih ngomong bahasa Inggris, kayak orang-orang yang lahir, maksudnya bahasa ibu itu bahasa Inggris gitu. Tapi, actually teman-teman Pro 2, those are two completely different skills. Think about it like sport. You can watch hundreds of football matches, but that doesn't automatically make you a great football player, ya kan? Kayak, kamu tuh suka nonton bola ya, udah nonton 1000 pertandingan bola tuh bukan berarti kamu bisa main bola gitu kan. Ya, mungkin kamu cuma suka nontonnya aja, tapi kamu gak hobi buat mainnya gitu kan. And you still need practice. The same goes for English. Many Gen Z spend hours watching Netflix, scrolling through English content, and listening to English songs. And their listening skills improve, their vocabulary grows, but because they rarely speak, their confidence stays low. That's why practice is everything, teman-teman Pro 2. And you don't need a foreign friend to start, and you can talk to yourself, record voice notes, practice in front of a mirror, or even describe your daily activities in English. The goal isn't perfection, and the goal is getting comfortable with speaking. So, teman-teman Pro 2, emang bener banget ya, kalau misalnya kalau kita mau ngomong bahasa Inggris tuh nggak harus ngomong sama orang bule gitu ya kan. Kamu tuh jangan sampai mikir kayak aku mau ngomong bahasa Inggris tapi kan nggak ada orang bule di sini gitu kan, ya nggak sebegitunya juga gitu. Kamu bisa latihan aja gitu, latihan sendiri. Kamu bisa ngomong-ngomong aja nih depan kaca gitu. Atau misalnya nih sekarang kan kayak lagi banyak orang-orang bikin konten. Nah, mungkin kamu juga bisa ikut bikin konten tapi dengan bahasa Inggris. Misalnya kamu bikin a day in my life, atau kamu kayak curhat gitu. Atau mungkin sama teman kamu nih, mungkin teman kamu punya ketertarikan yang sama dengan kamu ya, sama-sama want to learn speaking English gitu kan. Ya udah, kalian berdua tuh ngobrol pakai in English gitu, itu kan bakal lebih seru lagi ya. Walaupun jangan berharap langsung dengan aksen British ya, British, nah jangan langsung berharap dengan seperti itu ya. Ya udah sih, ngomong apa adanya aja ya, jangan mentingin grammar juga buat awal-awal ya. Kalau misalnya grammar kamu bagus ya lebih bagus lagi, tapi kalau misalnya kamu harus insecure karena grammar kamu salah, atau kamu belum bisa nih membedakan past tense, present tense gitu-gitu, ya udah kita belajar dulu aja, PD-nya dulu aja ya. So, how can we finally overcome the fear of speaking English? Well, the answer might be simpler than you think. Nanti kita bakal wrap it up in the final part. Ya, nanti kita bahas lagi nih setelah lagu dari Justin Bieber featuring dengan Don Toliver, ada Hannes. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Hati. Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Uut ya. Kita di Rehat Malam, tapi sudah di another program ya. Kalau tadi kita ada di English News, sekarang kita ada di Story of the Day. Nah teman-teman Pro 2, di Story of the Day malam ini ya kita masih ngobrolin related to English News tadi ya, sama pembahasan kita di English News tadi. Dan di Story of the Day malam hari ini kita bakal ngobrolin kira-kira kenapa ya masih banyak nih anak-anak muda tuh yang masih malu-malu ngomong bahasa Inggris, selain alasan-alasan yang Uut bilang tadi nih teman-teman Pro 2. Kira-kira ada apa lagi? Mungkin teman-teman Pro 2 juga bisa share-share. Tapi BTW teman-teman Pro 2, sekarang ini udah masuk nih telepon dari teman Pro 2. Tapi kok udah gak berdering lagi ya? Mungkin bisa ditelepon lagi nih ya. Nah jadi teman-teman Pro 2, tentunya Story of the Day ini bakal nemenin kamu dari pukul 21 sampai ke pukul 23 nanti. Ada 2 jam ya kebersamaan kita di Story of the Day untuk malam hari ini. Dan tentunya teman-teman Pro 2 harus manfaatkan sebaik mungkin ya waktunya gitu. Karena selain bisa cerita-cerita dan bisa curhat bareng Uut di Story of the Day, teman-teman Pro 2 juga bisa request-request lagu. Ya kirimnya sih mudah aja, bisa lewat Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Nah di situ udah ada flyer dari Story of the Day untuk malam hari ini. Teman-teman Pro 2 tinggal dibalas aja tuh question boxnya, karena udah share ya kebetulan. Atau misalnya teman-teman Pro 2 juga bisa kirim melalui WhatsApp kita di nomor 0811-6699-480. Bisa lewat teks ataupun lewat telepon juga bakal Uut angkat kok ya. Misalnya kalau ada teman-teman Pro 2 yang mau nelpon-nelpon nih bareng Uut buat malam hari ini, boleh banget, Uut bakal tungguin ya. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita bakal bacain respon-respon dari teman-teman Pro 2 terkait dengan topik kita di Story of the Day untuk malam hari ini. Tapi first thing first nih teman-teman Pro 2, seperti biasa kita bacain dulu juga requestan-requestan yang udah masuk, dan kita bakal puterin sambil nungguin respon-respon dari teman-teman Pro 2. Kita langsung aja ke yang pertama. Ini ada dari Kak Widi di 08131877 ya. Selamat malam Kak, izin request haha by Sabrina Leonor ya Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak Widi, ditunggu ya lagunya, nanti bakal Uut puterin, dicari dulu lagunya. Oke, dan next ini juga requestan yang sama, Sabrina Leonor haha, ini dari 08566969 dari Skin Tipik. Oke Kak Skin Tipik, ditunggu ya lagunya. Nah Uut cariin dulu deh lagunya haha ini dari Sabrina Leonor. Tapi teman-teman Pro 2, kita bakal ke Sabrina Leonor setelah lagu dari Hindia ya, ada Masalah Masa Depan. So jangan kemana-mana, tungguin lagunya Sabrina Leonor haha setelah yang satu ini. Stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Station terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

Lagi teman-teman Pro 2, kita masih di story of the day untuk malam hari ini. Dan tentunya kita masih ngobrolin seputar dengan kenapa sih alasan ya anak-anak muda itu masih malu-malu kalau ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Nah kalau sepengalaman Uut ya, jujur Uut tuh pengen sih belajar bahasa Inggris teman-teman Pro 2. Bukan belajar ya, kalau belajar mah dari SD belajar bahasa Inggris. Tapi lebih ke ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris ya, bukan maksudnya gimana ya cara jelasinnya jadi bingung sendiri. Maksudnya tuh bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris tuh kepengen banget jujur gitu ya kan. Apalagi nih kalau misalnya kita tuh dengerin apa ya kayak film atau series yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kita tuh enggak perlu pakai subtitlenya gitu, kayak itu tuh what a dream banget sih buat Uut sendiri ya kan, selain ngomong gitu. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris nih jujur kayak apa ya, emang kepengen banget sih untuk bisa ngomong fluent in English itu teman-teman Pro 2, cuma nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak belum ketemu aja partnernya untuk saling berbincang dengan bahasa Inggris ini gitu loh. Ya dulu ada sih ya, waktu kuliah tuh Uut punya teman yang memang bisa diajak ngomong bahasa Inggris kayak mix-mix gitu aja ya, kayak accent-accent India gitu ya kan. Atau bahasa Inggris Melayu gitu kan, mix gitu antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Uut tuh juga pernah cobain kayak ngomong bahasa Inggris tapi pakai, maksudnya mix sama bahasa Indonesia kayak gitu. Nah cuma kenapa ya suka bikin malu, misalnya kayak kita nih selain misalnya ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris, misalnya mau bikin video kayak Day in My Life atau kayak apa ya, kayak bikin voice over gitu kan, mau ngomong pakai bahasa Inggris tuh kayak kepikiran hasilnya tuh nanti kayak gimana ya orang dengernya kayak gitu, kayak apakah kita akan dijudge sama orang gitu, kayak apa sih so Inggris banget kayak gitu ya kan. Itu sih juga yang bikin Uut malu. Terus abis itu sama halnya kayak yang Uut bahas tadi, kita tuh malu atau nggak pede buat ngomong pakai bahasa Inggris itu karena takut salah gitu ya susunan katanya. Kayak kalau di bahasa Indonesia itu kan ada SPOK gitu, kita juga takut salah sama grammarnya, pemilihan kata-katanya, kemudian apa kayak penggunaan present tense, past tense gitu tuh kayak takut salah, iya kan? Karena kan ada verb 1, verb 2, verb 3 kayak banyak banget, iya kan? Rumus-rumus bahasa Inggris tuh jujur bingung kalau emang mikirin itu, nggak bakal jadi-jadi nih ngomong bahasa Inggrisnya, iya kan? Tapi jujur, jujur lagi nih, kayak jujur terus ya, jujur-jujuran aja nih kita malam ini. Sejujurnya kayak pengen, tapi masih belum ketemu teman yang tepat. Tapi kalau misalnya kita mau belajar bahasa Inggris sekarang ya, bukan belajar sih, lebih tepatnya kayak belajar ngobrol dengan bahasa Inggris, kayaknya juga belum terlalu terlambat ya. Apalagi sekarang tuh ngelihat orang di TikTok misalnya ada yang ngobrol sama temannya pakai bahasa Inggris, kayak mereka bener-bener sefluent itu. Terus misalnya kalau teman-teman Pro 2 ada yang tahu nih, ada dia bukan influencer gitu, dia ini laki-laki yang kerja di, nggak tahu entah di kebun sawit tadi mana, pokoknya di daerah Medan sana kayaknya, namanya Frederick. Itu tuh dia kayak wah bener-bener bahasa Inggrisnya bagus banget, kayak bener-bener kayak aksen Britishnya tuh bagus banget. Kayak dari sana tuh kayak Uut pengen, ih kayaknya asik juga nih kalau misalnya kita bisa ngomong fluent in English kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2 nih, next Uut bakal bacain tentunya requestan dari teman-teman Pro 2 yang lain ya, karena ini udah ada juga nih yang masuk. Tadi kan kita udah di WhatsApp ya, sekarang kita ngelihat di Instagram. Karena Uut belum ada cek nih di Instagram apakah sudah banyak. Nah, ini ada nih. Dari Kak Fir. Wah, Kak Fir ini bukan ngeceritain bahasa Inggris ya, tapi justru malah langsung request lagu. Menari-nari dari Raim Laude. Oke, ditunggu lagunya ya Kak, setelah ini bakal Uut puterin. Terus habis ini ada dari Kak Dresoy 90. Kalau kata Kak Dresoy, takut dikritik orang kalau salah. Iya kan? Kayak gitu takut banget sama kritikan orang lain, padahal sebenarnya kita harus bodo amat aja, karena kan itu buat kebaikan kita juga ya kayak gitu. Kalau misalnya kita takut dikritik terus tuh kapan kita mau majunya, kapan kita mau improve-nya, ya kan? Jadi
ya harusnya bodo amat aja, tapi menerapkan sikap bodo amat itu juga susah ya. Selain ngobrol pakai bahasa Inggris, menerapkan sikap bodo amat itu juga susah sih teman-teman Pro 2. Nah ini Kak Jesoy request lagunya sama Cipta Jagat Rasa. Ih tadi udah puterin, nanti bakal Wood puterin ya Kak. Soalnya barusan banget sih, sebelum jam berapa ya tadi Wood puterin. Pokoknya barusan banget. Nah tapi Kak Jesoy sabar dulu ya, kalau misalnya Kak Jesoy lagi dengerin Wood nih, sabar dulu, karena tadi Wood baru puterin deh kalau gak salah lagunya si Samuel Cipta ini. Nanti Wood puterin lagi, tapi nunggu dulu ya Kak Jesoy, sabar dulu. Jadi kita puterin dulu deh lagu requestan dari Kak Fir. Ini ada Menari-Nari dari Raim Laode. Tapi setelah satu ini ya teman-teman Pro 2, kita ke Anggi Marito dulu nih, Tak Segampang Itu.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, balik lagi teman-teman Pro 2, tentunya kita masih di Story of the Day ya buat malam hari ini, dan tentunya kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Next kita bakal bacain respon dari Kak Hasiska Hashim. Nah, kalau Kak Hasiska Hashim sih katanya takut salah tata bahasa, salah ucap, nanti dikira aneh Kak Uut. Sama ya kayak yang udah Uut bahas tadi di English News nih Kak. Karena kebanyakan orang-orang tuh yang gak mau ngomong pakai bahasa Inggris ya. Kayak orang Indonesia tuh yang gak mau ngomong bahasa Inggris atau masih insecure, masih malu, masih takut gitu kan. Itu tuh ya karena mereka tuh takut salah ya, takut salah grammarnya, kayak pemilihan katanya tuh nggak tepat gitu. Karena kan memang kayak susunan kata bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia tuh beda ya teman-teman Pro 2. Dan misalnya nih kalau kita translatekan pun ya bahasa Indonesia plek ketiplek ke bahasa Inggris tuh bakal aneh. Jadi emang bener sih kalau misalnya maksudnya kayak apa nih, kata-kata ngobrol pakai bahasa Inggris itu tuh kayak beda nih, kayak susunan kata itu sama bahasa Indonesia tuh beda banget gitu. Jadi memang kita tuh jadinya takut nih mau ngobrol pakai bahasa Inggris karena takut salah grammarnya. Kemudian juga pas salah grammar kita jadi takut salah ucap, jadi kayak aneh gitu ya kan, jadi kayak awkward gitu apa yang mau kita bilang. Bener sih, Uut juga relate juga nih sama ke Hasiska Hashim ya, karena memang itu menjadi salah satu tantangan juga buat kita biar kita tuh bisa fluent in English. Tapi percayalah, ngomongnya aja nih yang mudah ya, kayak motivasiin orang aja yang bisa, tapi kayaknya kalau Uut coba sendiri kayaknya juga nggak bisa deh. Tapi memang gimana ya, memang harus dilatih gitu loh, kayak mau semalu apapun ya harus dilawan malunya kalau kita pengen bisa berbicara dengan fluent menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Memang harus dilatih terus ya, kalau misalnya kita malu ngomong sama orang mungkin kita bisa ngomong sama kaca gitu ya kan. Terus tapi dulu tuh guru Uut pernah cerita kalau anaknya itu bisa bahasa Inggris dengan lancar, itu dia gak ngomong sama orang, tapi justru dia kayak mendeskripsikan hal-hal yang ada di sekitar dia. Misalnya nih kayak dia ketemu kucing, kayak wow, kayak why this cat is very cute gitu. Pokoknya kayak dia tuh mengungkapkan perasaan dia tuh dengan bahasa Inggris, dia gak ngobrol sama orang kayak gitu. Misalnya dia bilang wah the sky is blue, terus kemudian apalagi ya, kayak tonight is very cold kayak gitu ya. Pokoknya dia kayak apa yang lagi dia lihat tuh dia kayak ucapkan dengan bahasa Inggris. Nah lama kelamaan karena dia sering kayak gitu, dia tuh jadi bisa gitu loh. Terus dia bisa ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris. Kayaknya bisa juga jadi alternatif nih buat teman-teman Pro 2 yang gak punya partner untuk belajar ngobrol pakai bahasa Inggris ya kan, selain ke depan kaca. Karena takut ya terlalu banyak ngaca, takutnya makin sadar diri. Ya jadi bisa juga dengan cara kayak gitu ya, belajarnya dengan mendeskripsikan hal-hal yang kita lihat kayak gitu. Misalnya wah today the traffic is very crowded, atau the traffic was very crazy gitu. Maksudnya kayak ya bisa dideskripsikan aja kayak gitu. Semoga bisa membantu buat teman-teman Pro 2 ya, dan Kak Hasis, Kak Hashim yang takut ngomong bahasa Inggris karena takut dikritik orang, gak siap dikritik orang gitu. Tapi somehow teman-teman Pro 2, kritikan itu kalau misalnya kita terima dengan positive thinking ya, dengan positive energy, kita tuh bakal bisa mengubah itu menjadi sebuah masukan juga sih. Kayak ya udah sih kalau dikritik ya udah biarin aja, kita anggap aja ini jadi motivasi kayak kita bisa lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalau keseringan dikritik juga bakal overthinking juga ya gitu. Ya udah deh nggak apa-apa, at least kita belajar ya dan percaya diri dulu aja. Karena memang balik lagi teman-teman Pro 2, mungkin ini kayak udah pernyataan yang klasik banget ya. Mungkin ada yang bilang kayak kamu nggak usah malu ngomong bahasa Inggris karena nggak, bahkan orang bule itu pun kamu mau ngomong sebelepotan apapun dia tetap ngerti gitu loh. Kayak ya so don't worry, don't be afraid, kayak ya udah
ngomong aja gitu. Mungkin memang benar sih. Dulu tuh fun fact-nya waktu SD, U tuh punya tugasnya itu kita kayak nyari bule. Dulu kan waktu zaman Wood SD tuh bule di kampung Cina tuh rame banget ya. Mungkin ada nih teman Wood yang lagi dengerin Wood siaran sekarang, mungkin dia ingat dan Wood tuh dulu pergi sama dia juga gitu. Jadi kami tuh tugasnya disuruh nyari bule nih, teman-teman Pro 2, nyari bule, terus kita ngomong ya, nanyain namanya siapa, terus asal dari mana gitu. Ya itu aja sih basicnya gitu. Terus kita perkenalkan diri kayak gitu. Nanti kita foto dan itu dilampirkan sebagai bukti tugas kita. Tugas Uut dulu gitu kan. Terus sampailah nih Uut ketemu sama bule. Ternyata bule itu dari Belanda. Dan bayangin aja gimana anak SD gitu kan, yang baru belajar cuma I, you, they, we gitu-gitu kan. Kayak yep, belajarnya masih yang basic English gitu, disuruh ngomong sama bule dari Netherlands. Kayak wow, keberanian dari mana itu ya sampai kamu percaya diri. Terus ya udah ketemu bule sepasang, ya udah kami interview tuh bule. Bayangin anak SD nge-interview bule itu, Uut inget banget Uut tuh interviewnya pakai baju hari Jumat, baju muslim. Kayak wah, kembalikan percaya diriku yang dulu kayak gitu. Dulu aku apa ya, pede-pede aja tuh ngomong pakai bahasa Inggris, kayak fine-fine aja gitu. Jadi ya pokoknya gitu, ternyata bule itu nggak sepeduli itu dengan grammar dan dengan kosakata-kosakata yang harus disusun seperti rumus-rumus yang kita pelajari waktu sekolah gitu. Ya anak SD tuh mana ngerti, belum belajar lagi present tense, past tense tuh masih belum sedalam itu gitu. Tapi ternyata turns out bulenya ngerti gitu, dan kita bisa berkomunikasi kayak gitu, dan kita bisa dapat foto dengan bule itu dan dia ngerti gitu ya kan. Berarti emang bener nyatanya kalau bule itu bahkan maksudnya orang yang ngomongnya native English tuh mereka nggak juga memedulikan grammar kayak gitu. Tapi bukan berarti pelajaran-pelajaran grammar kita, pelajaran bahasa Inggris kita di sekolah tuh nggak berguna ya teman-teman Prodo. Of course itu bakal useful banget, karena kan juga kita perlu, misalnya nih kalau teman-teman Pro 2 ada yang berkesempatan untuk apa ya, study abroad gitu atau bekerja di luar negeri juga, itu kan kita perlu tes TOEFL, IELTS gitu-gitu. Itu memang enggak sembarangan English ya kan, memang harus sesuai dengan SPOK-nya English gitu ya teman-teman Pro 2. Kayaknya udah kebanyakan yapping, jadi kita bakal putarin requestan selanjutnya. Tadi dari Kak Hasis, Kak Hashim, ada request di ujung minggu ya, dari Mesa Hira. Tapi nanti bakal lu puterin setelah lagu dari Madison Beer, ada Reckless. So teman-teman Pro 2 kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
6: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Dai, teman-teman Produa. Wow, cukup meriah, memeriahkan malam minggu kita ya dengan lagu apa nih? Lagu official song dari Piala Dunia tahun ini ya, teman-teman Produa. Nah, lagunya ternyata asik banget. Ini requestan dari Kak Lara ya, kalau nggak salah. Ya kan, dari Kak Lara Purnamasari ya. Semoga Kak Lara udah dengerin lagunya barusan banget, udah diputerin ya teman-teman Produa. Semoga Kak Lara bisa dengerin. Next, ini ada yang nelfon nih kayaknya. Coba kita angkat aja ya teman-teman Produa, bentar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Uu.
0: Iya, Bang Hendra lagi. Gimana kabarnya Bang Hendra?
1: Kok tahu sih?
0: Ih, tahu dong.
1: Sama nambah Bang Hendra.
0: Iya kan Bang Hendra waktu itu penelpon pertama Uu. Jadi otomatis jadi core memory dong untuk Uu.
1: Iya.
0: Gimana Bang Hendra kabarnya malam ini? Sehat nggak?
1: Oh, Bang Hendra kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kita masih ayam muda sih, paling udah keluyuran, udah mingguan. Malam lah udah bapak-bapak sih. Masa masih mau malming?
0: Iya.
1: Kan malu sama anak sama istri.
0: Tapi kan gak apa-apa juga kali malmingan sama anak sama istri. Iya. Malmingannya bertiga.
1: Oh, anak istrinya lagi di Jawa.
0: Oh gitu. Ya. Oh, berarti Bang Hendra gak ada malmingan dong?
1: Enggak.
0: Ih, kasihan.
1: Di rumah aja.
0: Ya, enggak apa-apa, di rumah aja kan ada Produa yang nemenin ya kan.
1: Iya. Ya, kita dengerin di melalui jalur FM ini. Bagus banget Produa Bukit Tinggi di Sungaiang.
0: Iya, jernih gitu ya suaranya.
1: Bening, jernih suaranya, modulasinya besar lagi.
0: Iya, benar. Kalau Pro 1 gimana Bang Hendra? Progresnya?
1: Oh, kalau Pro 1 kecil banget.
0: Oh, tapi udah kedengeran.
1: Kedengeran, malah yang bagus itu Pro 1 Padang.
0: Iya. Kemarin kan Bang Hendra sempat bilang kan kalau Pro 1 enggak kedengeran ya kan?
1: Iya, sekarang udah kedengeran sih, cuman suaranya agak kecil.
0: Oh, iya. Semoga
1: yang paling gede itu suaranya Pro 2
0: Bukit. Berarti Bang Hendra bisa dengar suara Uu dengan jelas ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti barusan Bang Hendra dengerin gak lagunya ini official song Piala Dunia?
1: Denger dong sambil ngopi tuh.
0: Ngopinya dingin apa panas nih?
1: Kalau kopi mah nggak ada yang dingin, panas. Kalau dingin kagak enak.
0: Kan kopi susu dingin. Kalau yang
1: juga sih.
0: Kalau yang dijual orang-orang di coffee shop, ya kan?
1: Iya, kecuali kopinya dikasih es batu, nah itu.
0: Iya juga sih. Oke.
1: Iya, tadi tanya kan kopinya dingin apa panas?
0: Mm-mm.
1: Kalau panas, ya namanya kopi pasti panas. Kecuali kopinya kopi
0: dikasih es.
1: Milk. Ya, ada es batunya itu okay. Baru kopi dingin.
0: Iya. Benar juga sih.
1: Enggak malming nih.
0: Ini lagi malmingan nih.
1: Di studio sendirian.
0: Iya
1: nanti
0: nih.
1: Ada yang nyulik lagi.
0: Enggak dong, enggak ada yang mau nyulik Uut. Gimana nih Bang Hendra, mau request malam ini atau gimana, mau cerita, mau curhat, asik.
1: Mau cerita apa sih ya kalau bapak-bapak ya?
0: Mana
1: kalau mau cerita mah.
0: Mana tahu mau ceritain apa gitu kan, harga cabe gitu.
1: Kalau mau ceritain orang lain berarti gibah dong.
0: Iya, enggak boleh dong kalau ceritain orang lain kita mending tertutup aja sesinya, enggak usah di sini.
1: Kalau mau cerita tentang asmara udah punya anak sama istri.
0: Iya juga sih, kalaupun Uut juga harus
1: kalau
0: mendengar.
1: Kalau mau ceritain keluarga sendiri berarti buka aib keluarga sendiri.
0: Iya gitu. Juga. Lagian kalau Bang Hendra ceritain asmaranya sama istrinya ya otomatis salah cerita dong, karena kan Uut juga belum berpengalaman gitu ya kan.
1: Iya.
0: Uut kan belum bisa ngasih saran yang lebih apa ya, istilahnya kan Bang Hendra lebih duluan lah daripada Uut. Masa Uut pula yang mau ngasih ini?
1: Seharusnya cerita.
0: Iya, jadi jadinya story of the day-nya bukan untuk teman Pro 2 dong, untuk penyiarnya.
1: Ya sesekali untuk penyiarnya gitu.
0: Apa ya
1: nanti kalau curhat nanti Bang Hendra yang ini.
0: Iya, kalau itu sesi curhat sama Bang Hendra.
1: Iya, nanti Bang Hendra tanggapin apa keluh kesahnya gitu.
0: Asik. Kalau gitu kita undang
1: umpamanya,
0: aja.
1: Uut lagi marahan sama sama gacuannya.
0: Wih, kok Bang Hendra tahu?
1: Apalagi gimana-gimana nanti Bang Hendra kasih solusinya.
0: Iya, wejangan ya. Wejangan ya istilahnya.
1: Iya, wejangan kalau kata orang Jawa mah. Jadi istilahnya yang tua memberikan nasihat wejangan kepada yang muda gitu. Bang Hendra dulu juga pernah pacaran, enggak begitu kenal langsung nikah, enggak, pacaran dulu.
0: Oh, iya.
1: Dulu pacarannya pakai ini asmara ini apa sih namanya itu daun pisang gitu loh.
0: Daun pisang itu di diapain daun pisangnya bang?
1: Buat ini buat ganti payung gitu.
0: Kayak di film-film itu ya, satu kayak di bawah
1: Korea kayak gitu.
0: Di Korea mah ada mana daun pisang.
1: Ada kali kalau impor dari Indonesia mah ada aja.
0: Oke. Ih, lucu juga. Sekarang mana ada lagi kayak gitu.
1: Ya sekarang udah modern sih.
0: Iya, benar.
1: Orang sekarang pakai payung, pakai mantel.
0: Iya, betul. Satu mantel berdua gitu ya kan. Lucu sih.
1: Kalau dulu orang pacaran mah di tempat yang gelap-gelap dulu.
0: Ngapain tuh? Gelap-gelap enggak boleh. Enggak boleh tahu, astagfirullahalazim.
1: Iya.
0: Bang Hendra juga ya?
1: Orang yang pacaran kan sampai terbuka-buka kayak gitu, transparan.
0: Iya juga
1: jalan,
0: sih.
1: Tepi
0: pantai. Iya benar-benar.
1: Depan jam gadang, depan Monas.
0: Iya benar.
1: Mah orang pacaran mah ngumpet-ngumpet dulu.
0: Ini kayak takut ya.
1: Kayak takut ketahuan kuntilanak.
0: Benar-benar. Iya lagi. Betul. Tapi Uut ini Salfok deh, Bang Hendra ini enggak orang Minang ya? Karena logatnya tuh kayak logat Sunda.
1: Kalau Bang Hendra asli Minang, cuman lama di Jawa Barat.
0: Oh gitu, soalnya kedengeran kayak logatnya tuh agak beda gitu.
1: Iya, terus kalau istri bukan Minang sih, orang Jawa, Jogja.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Bagus deh
1: kalau di rumah gitu. Itu makanannya ada dua, ada rendang.
0: Ada gudeg gitu.
1: Ada goreng jariang.
0: Goreng jariang.
1: Sambalado. Terus sama gudeg kayak gitu.
0: Iya, gudeg ya.
1: Kalau gudeg sama budeg beda.
0: Iya, beda dong.
1: Makanan khas Jogja kalau budeg tuh tuli.
0: Kalau budeg tuh enggak kedengeran ya kan.
1: Bukan enggak kedengeran, kupingnya kesumbat gitu. Kayak gorong-gorong.
0: Ada sesuatu tuh yang menyumbat kupingnya gitu ya kan.
1: Itu namanya budek.
0: Itu budek ya. Emang mungkin cuma
1: kata,
0: beda.
1: Kata orang
0: iya, cuma Minang beda. Ya. Cuma beda satu huruf doang di awal ya, Bang Hendra. Yeah. Tapi artinya beda antara gudeg sama budek walaupun akhir-akhirnya sama-sama dek gitu kan.
1: Iya, jangan ini beda, artikulasinya beda.
0: Iya, benar.
1: Budek sama budek mah kalau yang budek itu Haji Bolot.
0: Ih, tapi Haji Bolot lagi sakit tahu sekarang, Bang.
1: Iya, kita doain aja lah.
0: Iya, benar.
1: Kong Haji Bolot cepat sembuh, diangkat penyakitnya sama Allah gitu ya.
0: Iya, benar-benar biar bisa menghibur kita lagi dan bisa ya tampil lagi deh ya kan di TV juga.
1: Ngemeng-ngemeng nih Uut di studio sama siapa aja nih? Sama security apa?
0: Security ada. Terus di Pro 1 ada Kak Tia, di Pro 4 ada Bang Romi kebetulan.
1: Oh, ceweknya dua, cowoknya satu gitu ya?
0: Benar.
1: Itu Obi nggak siaran lagi di Pro 2?
0: Siaran. Cuma dia lagi libur.
1: Kemana dia? Kayak anak sekolah aja libur.
0: Iya, dia juga kebetulan dapat jatah libur nih. Kenapa ya Bang Hendra, kalau bisa Robi nggak usah libur-libur kali ya, kayak kalau bisa
1: gitu
0: siaran nah, terus.
1: Salpok juga sama suaranya kalau lagi dia nyanyi.
0: Iya gitu kan. Bagus sih, bener sih. Suaranya emang bagus.
1: Ya cocok tuh jadi bintang radio gitu.
0: Eh tapi kan dia mantan itu. Mantan, bukan mantan sih, maksudnya pernah ikut itu.
1: Oh, bukan ikut Dangdut Academy di Indosiar gitu.
0: Kayaknya soon sih. Tunggu aja, mana tahu kan dia ikut kayak gitu.
1: Terus dulu Bang Hendra juga pernah lihat Kak Tuti tuh.
0: Oh iya, di Brownies ya.
1: Iya, benar-benar. TV dulu.
0: Iya, ada.
1: Karena dia itu viral gitu kan.
0: Betul,
1: nyanyi,
0: betul.
1: Suaranya
0: cakep. Suaranya bagus ya kan.
1: Iya, akhirnya viral. Sesekali dong Uut nyanyi.
0: Ih, kalau Uut
1: biar
0: yang nyanyi
1: viral bisa diundang ke Ragunan atau ke Brownies gitu kan.
0: Kayaknya kalau Uut sih lebih diundang ke Taman Safari deh kayaknya ya Bang Hendra ya.
1: Iya,
0: buat nyanyiin.
1: Ada kembaran Bang Hendra di sana.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, yang mana tuh kembarannya?
1: Itu si Onyet. Temennya si Oten.
0: Ya ampun. Itu kembaran Uut juga sih kayaknya.
1: Iya. Kalau kembaran Uut si Oten yang di Trans 7 itu.
0: Iya. Bener lagi, tontonan kita sama lagi Uut tahu.
1: Bilang dong Uut sama apa? Teknisinya.
0: Oh, yang Pro 1 ya?
1: Pro 1 lebih di lagi kok kalah sama Pro 2 gitu.
0: Iya, nanti deh dibilang. Soalnya udah dibilang juga nih kemarin, cuma berhubung kan Pro 1 tuh pemancarnya di Gunung Singgalang ya kan, Bang Hendra. Jadi
1: di Gunung Bromo itu pemancarnya.
0: Kalau di Gunung Bromo kejauhan. Jadi karena
1: kalau Pro 1 ini di mana tuh pemancarnya?
0: Pro 1 apa Pro 2 nih?
1: Pro 2.
0: Kalau Pro 2 pemancarnya di ini, di Padang Hijau namanya.
1: Padang Hijau dari Kota Bukit Tinggi jauh ya?
0: Enggak sejauh itu juga sih, cuma lumayan sih, Bang.
1: Soalnya Bang Hendra nggak tahu Padang Hijau sih, taunya Padang Arapa, Padang Masar gitu kan.
0: Padang Taro tahu nggak, Bang?
1: Padang Taro. Oh, taunya Jati Padang tuh di Pasar Minggu.
0: Yeay, Padang Taro itu yang di dekat ini, yang di dekat Jalan Paikumpu.
1: Oh, berarti sebelah Bekasi dong.
0: Wah.
1: Ke utaranya Bekasi.
0: Iya. Yeah.
1: Ke selatannya Tangerang gitu kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ini enggak apa-apa nih, kita curhatnya agak lama gitu, Ut.
0: Nggak apa-apa sih karena nggak ada juga yang mau nelfon, tapi kalau Bang Hendra mau langsung mau request juga boleh juga, nggak apa-apa Uut mah ngikut.
1: Oh,
0: gimana?
1: Oh, ini ceritanya ngusir nih.
0: Enggak dong, kan gimana asiknya untuk Bang Hendra aja.
1: Iya,
0: yeah,
1: Uut mau ngikut aja, bener nggak Uut?
0: Iya, yeah, Uut kan selalu
1: Uut
0: sedih.
1: Udah punya pacar belum?
0: Gimana ya jawabnya ya? Udah.
1: Kalau belum punya pacar, nggak usah curhat sama Bang Hendra. Apanya mau dibahas gitu kan?
0: Iya, mana tahu.
1: Orang jomblo itu kan happy happy aja, paling galau gitu kan?
0: Emang orang jomblo nggak boleh curhat?
1: Apa sih orang jomblo mau dicurhatin?
0: Iya,
1: mau curhat tuh sama Mama Dede tuh.
0: Itu kan beda permasalahan. Kalau sama Mama Dede kan ditayangin juga di TV kan malu.
1: Iya, kalau sama Mama Dede. Sama Mama Dede itu masalah agama. Kalau masalah asmara tanya sama siapa ya?
0: Sama siapa ya kalau masalah asmara?
1: Sama Dokter Boyke kali ya.
0: Siapa ya sekarang ya yang bisa dicurhatin ya kalau masalah asmara? Nggak tahu sih Uut terakhir
1: sama
0: kalau curhat-curhatan ya? Tuh sama Ricky Komo sih, selalu Uut nanti dia bantuin tuh.
1: Oh ya, Ricky Komo.
0: Iya kan?
1: Yang orang Bukit Tinggi itu.
0: Iya, nanti dia langsung action tuh. Misalnya kita kenapa-napa sama pasangan kita, dia bantu selidiki nanti tuh.
1: Iya, diselidiki sama dia, terus dikejar kan.
0: Iya.
1: Sampai ke gorong-gorong.
0: Iya.
1: Dulu kan dia host di salah satu acara di Trans TV kan?
0: Bener-bener. Iya deh.
1: Ada lagu Indonesia nggak, Ut?
0: Ada, lagu Indonesia banyak Bang Hendra.
1: Yang dari Noah ada gak tidak?
0: Dari Noah karena ya.
1: Bang Hendra tuh penggemar Ariel Peter Pan sekarang jadi Noah
0: kan? Eh tapi jujur emang lagunya tuh bagus-bagus semua sih kalau menurut. Ada sih ini Noah Wanitaku, Suara Dalam Kepala, terus Kupu-Kupu Malam, Menghapus Jejakmu, apalagi nih Yang Terdalam, Walau Habis Terang,
1: Suara Yang Terdalam deh Ut.
0: Yang Terdalam ya, oke. Yang Terdalamnya ya. Sedalam apa nih Bang Hendra?
1: Sedalam lautan Atlantik kalau bisa sih. Yang sulit untuk diukur gitu kedalamannya.
0: Oke. Mungkin boleh nih salam-salamnya untuk siapa?
1: Cuman Bang Hendra sebelum kabur, sebelum pamit
0: gitu. Kabur gak tuh? Iya.
1: Pro 1 nyarin siaran langsung Pildun 2026 gak?
0: Siarin.
1: Merilainya dari Pro 1 Padang ya, apa dari Pro 3?
0: Dari Pro 3 kita langsung relaynya.
1: Dari Pro 3, cuman kalau di RRI Digital menghilang gitu.
0: Oh yang di Pro 1-nya?
1: Ya di Pro 1, di seluruh RRI. Oh, soalnya Bang Hendra kan punya aplikasi RRI Digital sama live streaming itu. Jadi begitu mau main bola, pamannya jam 2 gitu ya. Itu udah mulai menghilang tuh RRI Digital. Nanti kalau bolanya udah selesai, muncul lagi. Kayaknya diacak kayaknya.
0: Wah, masa iya ya? Soalnya kita ngerilainya ke Pro 3 langsung. Kayak gak mungkin.
1: Pro 3 juga menghilang.
0: Wah, kok bisa gitu ya? Nanti deh kita tanyain.
1: Ini masalah lisensi kayaknya nih.
0: Mungkin ya, mungkin kali ya.
1: Takut dicolong orang, ini hak siarnya.
0: Oh iya juga sih, benar sih.
1: Paling Bang Hendra dengarnya di Pro 1, di FM.
0: Oh ya di radio terestrial ya, bukan
1: iya,
0: di...
1: Iya, Pro 1 Padang.
0: Bener. Wah sayang banget
1: kalau
0: ya ternyata.
1: Kalau Pro 1 Padang di Sungaiang ditampungkan sangat bagus sekali.
0: Iya, padahal deketin ke kita ya harusnya ya. Tapi kita itu...
1: Oh, soalnya dia punya ini Ut, punya stasiun relay di Bukit Gompong itu di Solo.
0: Oh iya. Makanya
1: dia
0: ya.
1: Di setiap kota dan kabupaten dia udah punya stasiun pemancar gitu, stasiun relay gitu. Dharma Seraya ada di Solo Selatan, pesisir, terus di Solo itu dia punya stasiun relay juga. Jadi Pro 1 Padang itu udah Sumatera Barat banget gitu.
0: Iya benar. Iya sih. Kalau di Bukit Tinggi tuh kadang juga suka sampai ke Solo tahu Bang.
1: Oh mungkin ada stasiun relaynya kali apa gimana?
0: Enggak emang suka nyampe ke situ. Bahkan waktu itu Bapak Kepstanya Bukit Tinggi Pak Gafar itu pernah ke ada dinas ke Pekanbaru tuh kedengeran Pro 1 sampai ke Pekanbaru Bukit Tinggi.
1: Oh lewat digital kali?
0: Enggak emang ini emang terestrial.
1: Oh, terus bisa juga, dibawa sama angin lalu.
0: Iya kayaknya, mungkin ngikutin Pak Kepsta kali ya.
1: Pakai badai gitu kan. Tapi kalau dengerin Pro 2 tuh lebih bagusnya di lewat RRI digital gitu kan. Bening banget, apalagi kalau di dalam mobil enak banget tuh.
0: Oke.
1: Iya, cuman itu pesan Bang Hendra bilang sama teknisinya. Siaran Pro 1 lebih ini lagi gitu.
0: Lebih ditingkatkan lagi ya.
1: Diperkuat lagi sistem pemancarnya gitu.
0: Okay.
1: Biar di Sungaiang dan tempat-tempat lain di Sumatera Barat ini bisa mendengarkan siaran Pro 1 Bukit ini.
0: Okay, siap.
1: Kadang-kadang Bang Hendra pengen dengerin suaranya Kak Widi gitu ya di Pro 1 kan ya.
0: Kak Widi siapa ya Bang?
1: Ada tuh namanya penyiar Pro 1
0: Kak Bukit Tinggi?
1: Iya.
0: Gak ada namanya Widi, yang ada tuh Kak Tia, Kak Irvi, Kak Vio, terus Kak Tuti, Bang Dedi, Bang Hen. Gak ada.
1: Oh di Pro 4 kayaknya.
0: Pro 4 Kak Dery.
1: Oh iya Kak Derry.
0: Oh iya dia orang Batu
1: Soalnya
0: Sangkar juga.
1: Soalnya namanya mirip II kayak gitu sih, kayak nama cowok gitu kan.
0: Dia orang Batu Sangkar juga tuh.
1: Iya yeah, tetangga kali sama Bang Hendra gitu ya.
0: Iya yeah, kayaknya ya, nanti deh ditanyain.
1: Iya, yeah. Oh Kak Derry ya. Mm-mm. Cuman yang kedengaran sini Pro 4 itu. Kayaknya khusus Kota Bukit Tinggi ya.
0: Sebenarnya enggak juga sih Bang, tapi Pro 4 ini emang, tapi maksudnya tuh pendengar yang lain tuh banyak dari luar kota juga Bang. Maksudnya enggak cuma di Bukit Tinggi aja.
1: Oh, denger lewat digital.
0: Mungkin ya.
1: Iya.
0: Soalnya mereka juga enggak bilang kayak mereka dengar dari mana, kayak gitu.
1: Iya, mungkin karena udah kasih kan dengan Pro 4 udah enak masuk gitu, bisa telepon. Jadi dia iya. Lupa gitu kan. Dengarnya di mana? Apa
0: bener.
1: Di planet Pluto, apa
0: iya,
1: di mana?
0: Iya, gitu. Bener banget lagi.
1: Mungkin juga orang-orang Minang yang berada di perantauan pengen dengar
0: iya,
1: dengar
0: iya,
1: lagu
0: betul,
1: Minang
0: betul.
1: 24 jam kan ya udahlah. Cari Pro 4 Bukit Tinggi kalau enggak Pro 4
0: Padang
1: gitu kan ya.
0: Betul. Oke, terus jadi
1: kapan nih si Obi siaran?
0: Obi besok, tunggu bentar. Uut lupa nih, nanti salah ngasih info lagi ya, Obi ya. Obi sekarang bulan apa sih? Bulan Juni. Robi tanggal 20. Wah, Robi udah tadi subuh. Besok dia siang nih siaran.
1: Oh, gitu.
0: Juni kan.
1: Tapi dia nggak jadi liburan ke Israel ke mana gitu.
0: Iya. Ya. Emang dia bilang gitu ya sama Bang Hendra ya?
1: Iya mau liburan ke mancanegara keluar gitu.
0: Keluar.
1: Ke Israel katanya.
0: Wah kalau ke Israel dia kayaknya mau ini deh, mau jadi volunteer deh kayaknya.
1: Enggak, mau nemuin omnya.
0: Omnya?
1: Netanyahu.
0: Oh, ya ampun. Takut deh jadinya.
1: Ya kadang-kadang kan ya kita gitu ya sering ngikutin live TikToknya Pro 2 gitu kan. Mm-mm. Jadi pas dilihat itu ada yang Obi gitu kan. Terus kalau lagi lagu diputer tuh dia sering nyanyi-nyanyi terus jingkrak-jingkrak kayak
0: iya,
1: orang kegirangan gitu kan
0: bener.
1: Ya. Jadi kenal Obinya di situ.
0: Iya. Tapi dia memang energinya semangat itu dan dia se-extrovert itu orangnya.
1: Iya, dia punya multi talenta juga.
0: Bener. Dia bisa nyanyi.
1: Bisa jadi penyiar, bisa nyanyi. Terus juga bisa masak, nyuci,
0: betul.
1: Kan, ya.
0: Betul. Gimana
1: bisa
0: dimana
1: makan
0: coba?
1: Juga,
0: iya bisa gitu. Makan, dia juga bisa nafas kebetulan.
1: Iya.
0: Kemana coba mau dicari kan Bang Hendra
1: iya,
0: orang kayak gitu kan.
1: Obi
0: iya,
1: gitu
0: bener. Wah,
1: soalnya Obi ini fan-nya juga banyak sih.
0: Iya, bener kalau dia live itu bisa kayak ratusan orang yang nonton gitu loh.
1: Iya, bener gitu. Kadang-kadang nenek-nenek juga ngeliatin gitu, ngikutin live-nya dia di TikTok
0: iya,
1: gitu ya.
0: Iya bener, nenek-nenek pun sampai mikir kayak aduh, andai kan kalau aku masih muda nih katanya ya kan.
1: Iya, udah kumbat ini
0: iya,
1: berondong
0: nih. Iya, tapi sayangnya ya udah kayaknya untuk cucu aku aja deh katanya gitu kan.
1: Kalau buat cicit aku nanti gitu kan.
0: Cicit aku nanti aja deh disimpan dulu katanya ya kan. Nanti deh.
1: Sampai jam berapa nih Ut di studio Ut?
0: 12.
1: Nanti Pro 1 nyiarin bola gak nih? Jam 00.
0: Jam 00 enggak sih Bang. Kita yang relainnya yang
1: jam
0: di
1: 2.
0: Jam ini aja di jam-jam kita lagi siaran. Maksudnya yang dari rentang jam 5 sampai jam 12 malam itu yang kita siarkan.
1: Wow.
0: Tapi kalau Pro 3 dia siarin semua.
1: Iya. Kemudian kalau Pro 1 itu Pro 1 Padang itu jam 2 jam 00 ada, jam 2 ada. Tapi enggak semua pertandingan di relay oleh Pro 1 Padang.
0: Kayaknya
1: Padang jam 3, ntar jam 5, terus yang jam 11.
0: Soalnya kan dia juga ada yang pagi ya kan Bang Hendra. Kalau itu kita pasti relay kan siarkan.
1: Iya gitu ya.
0: Bang Hendra ngikutin juga nih.
1: Ngikutin apa?
0: Pildun.
1: Ya, ngikutilah.
0: Iya, siapa nih jagoannya?
1: Dari Piala Dunia. Kalau kita Prancis itu.
0: Oh, iya iya.
1: Perempatan Ciamis.
0: Iya. Perempatan Ciamis ya.
1: Iya. Kalau Spanyol separuh boleh nyolong dong.
0: Ya elah.
1: Iya, kalau Amsterdam itu ampang masuk dalam ya.
0: Ada aja ya. Ada aja yeah. Plesetan-plesetannya.
1: Ah, begitulah. Yang namanya bapak-bapak kan punya plesetan-plesetan.
0: Betul
1: gitu
0: lagi
1: kan.
0: Jokes bapak-bapak ya.
1: Iya. Anak saya juga 17 tahun umurnya.
0: Ah, masa iya sih?
1: Iya.
0: Ih, suaranya Bang Hendra semuda itu tahu, jujur.
1: Bang Hendra dulu nikah umur 24.
0: Oh.
1: 25 Bang Hendra punya anak. Emang yang ngelahirin istri sih.
0: Iya sih.
1: Bukan Bang Hendra.
0: Tapi kan anak berdua.
1: Terus sekarang Bang Hendra udah 42 umur.
0: Hmm.
1: Kelahiran 84. Jadi udah kakek-kakek banget kayaknya ya, 42.
0: Enggak sih, itu masih.
1: Seharusnya masuknya ke Pro 1, ke Pro 4, ini masuknya ke radionya anak muda.
0: Ya. Tapi kan enggak apa-apa, kita enggak mau memandang umur, yang penting jiwanya asik.
1: Yang penting jiwanya masih muda gitu ya.
0: Iya, nanti kita
1: walaupun udah tuir gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, maksudnya kalau misalnya umurnya udah tua, kita lihat nih umur jiwanya tuh berapa gitu.
1: Iya.
0: Usia kejiwaannya berapa?
1: Umurnya muda tapi jiwanya
0: masih 20 tahun gitu ya kan?
1: Iya. Tapi ada yang umurnya udah tua tapi kelakuannya seperti bocil gitu kan?
0: Iya, itu kan kalau kelakuannya sih agak aneh ya kalau kayak gitu. Kan kita mencarinya yang berjiwa muda gitu, bukan
1: yang
0: berkelakuan muda gitu.
1: Iya, berkelakuan muda. Mm-mm. Tapi jangan ngikutin muda-muda.
0: Iya, tetap harus sesuai dengan umur juga sih.
1: Iya, nanti dimarahin sama anak istri kan.
0: Iya. Ya saingan lagi sama anaknya.
1: Kalau Bang Hendra
0: kan?
1: Anaknya dua-duanya laki-laki, nggak ada ceweknya.
0: Mm-hmm.
1: Yang satu sekarang kelas 10.
0: SMA ya.
1: Iya. Yang satu lagi kelas 7.
0: SMP, sama-sama kelas 1 ya. Cuma bedanya yang satu di SMP, yang satu di SMA gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Eh, Bang.
1: Oh, udah gitu dulu ya, Ut ya.
0: Iya nih, Ut juga mau puterin lagunya Bang Hendra nih. Nanti kita kelamaan ngobrol sampai jam 12, tiba-tiba Ut muterinnya Love Ambon lagi.
1: Iya, ntar lagu Indonesia Raya nanti langsung.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul. Ya udah deh.
1: Ya udah ya.
0: Langsung aja salamnya, nggak mau salam-salam nih. Ya. Bang Hendra, salam-salamnya
1: mau
0: dulu nggak?
1: Salam sama siapa ya?
0: Sama anak istri gimana sih? Aku bingung.
1: Oh, salam buat keluarga yang ada di Majen Cilacap.
0: Oke, okay, itu
1: ya,
0: aja.
1: Mungkin lagi dengerin Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Iya. Yep.
1: Terus buat Kaula Muda, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat lah.
0: Iya. Yeah.
1: Terus yang ada di Batu Sangkar nih.
0: Mm-mm.
1: Yang lagi dengerin Pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Terus salam buat semua penyair.
0: Ih, penyair.
1: Penyiar.
0: Penyair lagi.
1: Di Pro 1, di Pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga Pro 4.
0: Oke. Okay.
1: Buat Deut, tugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra. Nah, itu dia ya teman-teman Pro 2. Cukup lama ya kita mengobrol dengan Bang Hendra, tapi enggak apa-apa. Cukup untuk recharge energi kita mendengar suara dari teman-teman Pro 2, walaupun Bang Hendra sebenarnya tuh harusnya ke Pro 1, cuma enggak apa-apa karena masih berjiwa muda, kita terima. Terima kasih banyak Bang Hendra. Next Uut bakal puterin requestan dari Bang Hendra ya. Ini ada Noah yang terdalam ya. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: skor di Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia. Bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh.
1: Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Teman terbaik.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: クFM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban.

0: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngebayangin hidup di negara tanpa pajak? Kedengarannya enak banget, semua penghasilan utuh tanpa potongan. Tapi faktanya nggak sesederhana itu. Pajak itu jadi sumber utama pembangunan negara. Membuat jalan, sekolah, rumah sakit, sampai layanan publik yang kita pakai setiap hari. Memang ada beberapa negara yang dikenal minim atau bahkan tanpa pajak penghasilan, seperti di kawasan Timur Tengah. Tapi biasanya, mereka punya sumber pendapatan lain, misalnya dari minyak atau pariwisata. Jadi, negara tanpa pajak itu bukan berarti gratis segalanya. Tetap ada sistem yang berjalan di baliknya. Nah, sekarang kamu lebih suka tanpa pajak atau bayar pajak tapi fasilitas lengkap?

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: di dapur-dapur kita. Sebuah perang melawan kerusakan lingkungan seringkali kalah sebelum dimulai. Sisa sayuran, nasi basi dan potongan buah biasanya berakhir di kantong plastik hitam, dikirim ke tempat pembuangan, dan akhirnya melepaskan gas metana yang memanaskan bumi. Namun di sebuah sudut rumah Tiara Rahmani, ada siklus sunyi yang sedang bekerja. Sebuah ekosistem kecil yang membuktikan bahwa penyelamatan bumi tidak harus dimulai dengan teriakan, melainkan dengan memilah apa yang kita anggap sampah dari tingkat tapak rumah tangga kita sendiri.
1: Jadi sampah dapur kita pisahkan. Sampah dapur itu kita buat makan si maggot itu. Nah, maggot itu buat makan ternak kita. Dan terbukti setelah kita kasih makan maggot itu, ternaknya jauh lebih sehat. Nggak jarang terkena penyakit dan lebih kuat lah. Karena kita di rumah kita ada kafe, jadi ya lumayan untuk sampah organiknya itu. Jadi maggot itu kan bisa mengurai sampah itu 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari berat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 1 kilo, dia bisa mengolah sampah sampai 10 kilo per 24 jam. Dan maggot itu sebenarnya kalau kita nggak menyerap untuk pakan ternak kita sudah tercukupi, itu bisa dijual juga. Bernilai lah gitu.
0: Tiara memilih jalan yang jarang dilirik orang. Budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly, BSF. Di tangannya, maggot bukan sekedar belatung yang menjijikkan, melainkan mesin pengurai alami yang bekerja tanpa henti dalam kesunyian.
1: Jadi maggot itu siklusnya itu selama 28 hari. Jadi dari dia bertelur, kita tetaskan, dia dari telur itu sendiri akan tetas dalam 4-5 hari. Nah, kemudian dia menjadi bayi maggot, itu udah langsung kita kasih makan sampah. Jadi dari bayi maggot itu dia udah langsung bisa makan sampah organik. Nah, dari umur dia 5 hari sampai umur dia 20 hari itu adalah masa peaknya dia. Jadi masa penggumukan dia lah ya. Nah, itu dia kita setiap hari kita kasih makan sampah. Setelah itu saat selebih dari 25 hari dia akan berubah menjadi pupa yang hitam itu tadi. Ada yang tadi dilihat di sana, kita panen pupa hitam itu, kita masukkan ke dalam kandang lalat. Dari situ dia sekitar 5 sampai 7 hari dia akan berubah menjadi lalat. Yang jantan dia akan kawin lalu mati. Yang betina setelah kawin dia bertelur dan mati. Dan lalat ini, lalat yang dihasilkan maggot ini itu berbeda dengan lalat yang takutnya kan yang menyebarkan penyakit itu kan ya. Bukan sejenis lalat hijau, tapi ini adalah Black Soldier Fly. Dia tidak punya sungut sehingga dia tidak bisa menyebarkan penyakit. Gitu.
0: Siklus sunyi ini tidak hanya soal membuang sampah, tapi soal menciptakan manfaat. Tiara menunjukkan bahwa mengelola sampah dari rumah tangga adalah langkah paling jujur dalam menjaga lingkungan. Dari setiap gram sampah organik yang dimakan maggot, lahir sebuah nilai baru. Pakan ternak tinggi protein dan pupuk organik murni.
1: Di sini itu ada ayam, ada bebek, dan ada ikan. Semua itu bisa makan maggot. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membeli pakan ternak pelet, dan lebih baik itu lebih bergizi nutrisinya. Untuk ayam yang kita beri makan maggot itu udah pasti pertama dia lebih sehat. Jadi tidak gampang sakit. Pertumbuhannya pun juga lebih baik daripada yang dia makan pelet. Lalu kalau dari telurnya kita bisa lihat telurnya itu kuningnya lebih warna orange gitu, seperti telur-telur organik yang di label organik di luaran gitu. Jadi itu sih, kalau misalnya rasa telurnya menurut anak saya atau menurut suami saya itu lebih manis gitu.
0: Mari perhatikan sejenak larva yang sedang bekerja memutus rantai polusi. Inilah ekonomi sirkular dalam skala terkecil namun paling vital. Tiara berhasil mengubah stigma buruk sampah dapur menjadi komoditas yang dicari para peternak.
1: Jadi membereskan sampah dari diri kita sendiri itu sebenarnya mudah ya, asal ada kemauan. Dengan kita berbuat yang sedikit ini di rumah tangga sendiri aja itu bisa membantu banyak untuk lingkungan kita gitu. Kan kita tahu sampah karbon itu yang paling besar adalah sampah organik ya. Nah kalau kita bisa menyelesaikan itu di rumah tangga kita sendiri, itu pasti akan lebih berguna untuk lingkungan kita dan lebih baik untuk lingkungan, memberikan efek yang baik gitu untuk lingkungan kita. Jadi kalau kita bisa mulai dari kita dulu, itu sangat-sangat berguna lah, sangat-sangat berarti untuk lingkungan kita. Harapannya sih ya supaya orang-orang lebih rumah tangga ya di sekitar ini bisa mau gitu loh memulai. Ini bukan hal yang sulit kok gitu, hanya kita cukup mau aja itu sebenarnya bisa gitu. Jadi saya harap dari yang kecil itu sehingga banyak yang mengerjakan itu akan berefek yang lebih besar untuk lingkungan.
0: Apa yang dilakukan Tiara Rahmani adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa bumi yang kita tinggali saat ini tidak membutuhkan janji-janji besar jika kita belum mampu mengurus sisa makanan di meja sendiri. Kemandirian dalam mengelola sampah organik adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur terhadap alam. Siklus sunyi menyelamatkan bumi bukan sekadar kalimat puitis. Ia adalah aksi nyata di balik tembok-tembok rumah tangga. Sebuah gerakan tanpa suara yang jika dilakukan bersama akan menggema kuat di masa depan yang lebih bersih untuk bumi yang lebih asri.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu 20 Juni 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro2, dimana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo, good morning, selamat pagi teman-teman Pro 2. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di sini di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang akan nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa di jam 5 lewat 03 ya sekarang ya, berarti jam 5-an kita akan ngebawa kamu ke lagu bernuansa Islami dulu dan bakal dilanjut sama tilawah hari ini surah Al-Baqarah ayat 283 sampai 286 dan juga surah Ali Imran ayat 1 sampai 6 ya. Nah, juga bakal ada jazz music sampai jam 6 menemani waktu kamu untuk memulai hari dan benar-benar bangun kali di hari Minggu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan seru-seruan hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abel Alfitra dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 283 sampai Ali Imran ayat ke-6.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

ternyata pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria, dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Teman-teman.

0: nota.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya, Mbak.
1: Terima kasih, Pak.
3: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
2: Ibu nggak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke teman-teman Pro 2, tepat di jam 6 waktu Indonesia Barat ini ya, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari Sony Pictures yang merilis trailer Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland dengan jadwal rilis film pada 31 Juli sebagai lanjutan Spider-Man No Way Home. Dan cerita ini berfokus pada Peter Parker yang hidup sendirian setelah dihapus dari ingatan orang lain, serta menghadapi ancaman baru dan juga perubahan fisik yang mengancam dirinya. Dan di trailer juga menampilkan kembalinya sejumlah pemeran lama dan juga kehadiran pemain baru yang telah mencetak rekor penayangan besar hingga 1 miliar views. Lanjut ke informasi berikutnya teman-teman, di mana legenda Brazil dan juga Barcelona Ronaldinho menandatangani kontrak dengan klub Serie C Italia Ravenna saat keluar dari masa pensiunnya. Dan pemain internasional Italia Christian Ferri, Fabio Cannavaro, Alberto Gilardino dan juga Vincenzo Montella semuanya juga pernah bermain untuk Ravenna, di mana Ronaldinho kini menambah daftar terkenal itu dengan kepindahannya ke klub Serie C. Lanjut ke informasi terakhir teman-teman, di mana Mocha Elite menghentikan sementara seluruh aktivitasnya untuk fokus pada pemulihan kesehatan akibat gejala ketegangan berlebihan dan juga kecemasan. Beliefly menyatakan keputusan hiatus diambil setelah diskusi bersama Mocha dan juga anggota Elite demi memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Dan selama Mocha menjalani masa istirahat, Elite akan melanjutkan aktivitas sebagai grup dengan 4 anggota. Itu dia ragam informasi kita di pagi hari ini teman-teman. Lanjut lagi kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

good morning everybody. Selamat pagi, semoga udah bangun ya semuanya. Dan semakin semangat juga di pagi hari ini, di hari Minggu. Walaupun sekarang Minggu nih, ya kata orang adalah, aduh Minggu lagi besok Senin gitu kan. Gak apa-apa, tenang aja teman-teman, kita pasti bakal nemenin kamu seru-seruan di weekend kamu yang terakhir ini ya. Di tanggal 21 Juni 2026 ya teman-teman ya. Semoga tidurnya semalam juga nyenyak ya, atau justru mungkin ada yang kebablasan nih sampai lewat dari subuh. Nah jujur nih, kalau aku tadi pas bangun di jam 4:30 ya, menemani kamu di Jazz Music tadi dimasuk jam 5 tadi, hal pertama yang ada di pikiran tuh ada kayak, kenapa ya kasur pagi ini tuh kayak magnetnya kuat banget gitu. Dinginnya itu loh teman-teman, kayak benar-benar bikin mager maksimal ya gak sih. Angin yang masuk lewat ventilasi kamar rasanya kayak lagi di dalam kulkas gitu, beda dari biasanya. Siapa ini yang tadi subuh butuh meditasi dulu 10 menit di pinggir kasur cuma buat ngumpulin nyawa dan mutusin apakah harus mandi pakai air anget atau nekat aja ya mandi pakai air dingin. Nah, kita satu tim sih. Tapi tenang teman-teman, kamu gak sendirian yang ngerasain pagi ini super mager dan dingin. Ternyata rasa mager kita pagi ini itu ada penjelasan ilmiahnya juga. Dan ini ada hubungannya banget sama tanggal hari ini, 21 Juni. Lah, kok bisa? Nah, abisnya satu ini, aku bakal kasih tahu kamu rahasia alam di balik dinginnya pagi ini yang bikin kita nih pengen gulung komit terus di dalam selimut ya. Nah, makanya jangan kemana-mana, yes. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Teman-teman Produa, balik lagi bareng aku Cat Maisa di Spade. Selamat pagi teman Produa. Sesuai janji aku tadi, kita bakal bedah nih kenapa sih pagi ini rasanya dingin banget sampai bikin kita tuh males gerak. Jadi gini nih, jadi tepat di hari ini tanggal 21 Juni 2026, secara astronomi itu adalah hari yang spesial banget di planet bumi. Hari ini diperingati sebagai summer solstice atau solstice musim panas ya. Jadi buat orang-orang yang tinggal di belahan bumi bagian utara kayak di Eropa, Amerika, atau Asia bagian atas, itu hari ini adalah hari dengan durasi siang paling lama dalam setahun. Jadi matahari bakalan bersinar lebih lama di sana, dan ini nandain mulainya atau awalnya musim panas gitu. Terus hubungannya sama kita yang di Indonesia, khususnya di Bukit Tinggi ini apa nih? Nah, ini dia plot twistnya. Di saat belahan bumi utara lagi dapat matahari maksimal dan panas-panasnya, posisi bumi kita ini lagi agak miring nih. Dampaknya jadi angin dari benua Australia yang lagi mengalami musim dingin itu bertiup kencang nembus ke wilayah Indonesia. Dan fenomena lokal ini sering banget disebut sama istilah bediding. Pantesan ya, dari semalam mungkin sampai pagi udara rasanya kayak kering, tapi dinginnya kayak nusuk gitu sampai tulang. Jadi kalau kamu ngerasa mager pagi ini, jangan salahin diri kamu, salahin aja posisi matahari pagi ini. Wah, waduh, takut. Tapi selain bikin mager nih, momen transisi alam ini ternyata punya makna yang dalam banget kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari sebagai anak muda, teman-teman. Penasaran dong, kenapa sih ya maksudnya gitu, Cak, gitu. Habis ini kita bakal ajak kamu buat ngelakuin sebuah ritual keren yang lagi rame juga di medsos, makanya namanya solstice cleanse ya. Nah, makanya nanti kita akan balik lagi barengan sama aku, kita dengerin dulu satu lagu dari Tulus, Tergila-gila.

Tahukah kamu, Indonesia tuh keren banget. Gak cuma soal wisata yang mempesona, tapi juga karena punya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Mulai dari kuliner yang bikin perut bahagia, kriya dengan sentuhan budaya lokal, sampai aplikasi dan game buatan anak bangsa yang udah go internasional. Dan yap, semua itu bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Dan serunya, sektor ini bukan cuma buat si paling seniman atau si paling desainer aja, tapi juga buat siapapun yang punya ide dan semangat buat berkarya. Cukup mulai dari hal kecil, misalnya bikin konten, jual produk unik, atau kolaborasi sama teman yang punya passion sama. Ingat, yang paling penting di dunia kreatif itu bukan seberapa besar modalmu, tapi seberapa keren idemu. Jadi, kamu tim kuliner, fashion, musik atau teknologi nih. Yuk, tunjukin kreativitasmu dan dukung produk lokal bareng-bareng.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodio masih di Spada, yes, barengan sama aku. Kita udah tahu ya tadi kalau hari ini itu adalah transisi alam terbesar di tahun ini karena adanya summer solstice. Nah, tahu nggak sih teman-teman, di media sosial sekarang lagi rame banget nih orang-orang manfaatin momen 21 Juni ini buat nyobain yang namanya solstice cleanse ya. Karena matahari itu katanya berada di titik tertingginya. Jadi banyak yang percaya kalau hari ini itu adalah waktu yang paling tepat buat ngereset energi kita. Mumpung harinya hari Minggu, hari libur, pas banget kan buat self healing tapi versi gratisan dan juga produktif. Cleanse ini di sini tuh maksudnya bukan cuma mandi yang bersih ya, tapi kayak kita tuh mulai memfilter ulang hidup kita. Dan mumpung kayak udaranya tuh lagi dingin juga mendukung buat merenung santai ini ya. Nanti di jam 7 sampai jam 8 aku bakal bahas gimana sih caranya kita bisa ngelakuin solstice cleanse. Dan ini tuh bisa berpengaruh banget buat mental kita ya. Kita bakal bahas gimana caranya ngedetox media sosial, beresin kamar yang udah mirip kapal pecah, sampai gimana caranya memfilter circle pertemanan dari orang-orang yang punya beach flex dan juga bahkan red flex nih, yang sama ini mungkin bikin kita tuh capek secara batin. Nah, kita bakal belajar cara buang yang toksik-toksik biar sisa tahun 2026 ini bisa lebih bersinar terang kayak matahari musim panas ya. Makanya masih kamu jangan ganti frekuensi dulu teman-teman. Abis ini aku bakal bahas info petunjuk waktu. Terus kita bakal bahas juga masuk juga jam kedua pastinya akan makin seru ya. So don't go anywhere, tetap enjoy the music ya barengan sama aku. Kita dengerin dulu satu lagu dari Bruno Mars, I Just Might.

0: karena simple tapi efeknya nyata. Nggak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang, lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.